Iya. Tapi nanti kalau nggak jomblo tetap bahagia ya. Harus dong, jomblo aja bahagia, apalagi nggak jomblo lebih bahagia lagi harusnya. Setuju? Oke, ada Mojuninati, selamat pagi buat Mojun. Tadi ini request lagunya Bu Guru adalah This Day Rudimental. Oke, udah semua siapin, ditunggu lagunya buat Mojun. Kayaknya Bu Guru nggak ke sekolah ya, libur hari ini Bu Guru ya. Dapat deh jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Tumben banget bangunnya jam segini. Tumben ya, Ibu Guru biasanya pagi-pagi udah bunyiin bell untuk murid-muridnya. Sekarang Bu Gurunya yang bangun jam 8. Gak apa-apa, hari libur. Selamat Hari Raya Maulid Nabi Muhammad bagi sahabat Pinguin yang merayakan. Makasih semua, makasih juga buat Mojun ya. Terus ada Bu Ana Wongaya hadir, Gus Sumawijaya, makasih, makasih Bu Ana. Semoga happy dan sehat selalu ya bersama keluarga. Mbak Ratna, ya nih pas aku kirim udah ada yang minta Alon 2. Ya itu Gus Boy yang minta tadi. Nanti ya, habis ini udah sama siapin lagunya Heading Home. Jadi biar bisa bernyanyi, biar lebih semangat. Tadi kan ke pasar ya Mbak Ratna, sekarang apakah sudah di rumah masak-masak atau mungkin masih di pasar, masih shopping? Shoppingnya ke pasar, mantap loh. Tapi saya senang juga kalau shopping ke pasar, apalagi di Bali sahabat Pindahabam. Itu kan ada jajanan-jajanan Bali ya, saya suka banget. Jadi kayak hunting makanan pagi-pagi kalau ke pasar. Seru deh, kalau Anda yang mau juga boleh cobain. Ada yang suka juga gak sih hunting makanan pagi-pagi ke pasar atau mungkin beli nasi? Saya juga dulu bangun pagi-pagi joggingnya kemana? Ke pasar. Ke pasar buat beli makanan, gak jadi jogging, makan saya di sana ya. Terus ada Aji Lanang, selamat bergabung di pagi hari ini, lagunya Daniel Powder yang Bad Day. Makasih semua, mat siaran. Siap, terima kasih buat Aji Lanang ya. Kemana hari ini Ji, apakah jalan-jalan? Oh Mojuni nanti ini lagi prepare odalan besok semua. Oh iya ya, besok Rainan ya Mojuni ya. Wah, semangat deh. Hari ini benar-benar produktif ya. Walaupun hari ini libur, tetap digunakan untuk persiapan. Bagus sih. Ada Mbak Desmar, come over BTS semua, semangat siaran, terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Desak. Gimana Mbak Desak, apakah persiapan untuk Rainan besok juga? Ada mungkin jalan-jalan dong. Nanti ajalah persiapannya, masih ada siang, sore, malam, pagi, gas. Oke, terima kasih. Terus ada siapa lagi ini? Ada Mayan Bu, terima kasih udah menyapa. Tadi juga ada Abdul, selamat pagi Abdul, yang request lagunya dari Somber, My Body Isn't Ready. Oke, walaupun lagunya isn't ready, tapi di sini sudah semua ready kan, yang bisa nanti kita dengerin bareng-bareng, tapi tunggu antrean dulu ya. Oke, buat ada yang mau request juga sahabat Pengenapan, buat menemani pagi hari Anda yang lagi mau jalan-jalan, lagi di perjalanan, atau mungkin sedang di rumah saja, baru mulai memulai hari start. Kayak begini nanti baru bangun, gak apa-apa. Yang penting kita refresh dulu dengan lagu-lagu favorit Anda, sambil nikmati matahari pagi. Cerah hari ini ya, lumayan sudah mulai ada secercah cahaya. Langsung kasih tahu di 0811 yuk, 393494, lagi di 0811 393494, atau di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, juga salam-salamnya, plus ikutan mini vote. Mini vote kita di pagi hari ini adalah benda-benda yang sering hilang ketika kita mau berangkat keluar, apakah kunci, HP, dompet, atau yang lainnya. Yuk cerita sekarang, saya tungguin sampai jam 10 pagi. Jadi ramaikan ya, hati-hati aja buat Anda yang sedang jalan, dan jangan lupa sarapan.

Buat Anda sahabat Nafam yang punya keinginan untuk pergi ke Jepang, pengen makan makanan Jepang, siapa bilang sahabat Nafam menikmati cita rasa Tokyo harus jauh-jauh ke Jepang. Lewat 60 Second to Tokyo Quest 5, Dewi Sri Bali menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus terbang ke negeri Sakura. Nikmati gurihnya menchi chicken katsu manis, lembutnya kurumitsu matcha puff, lalu lengkapi dengan kesegaran sakura sunset atau shishuku matcha cooler. Dan itu baru sebagian, masih banyak pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru Anda. 60 Second to Tokyo tersedia sampai 31 Desember 2026. Jadi yuk ajak orang tersayang dan nikmati Tokyo Vibes di Geralshio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali, Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kuta. Untuk info dan reservasi, follow Instagram at quest5.dewisribali atau kunjungi quest5.dewisri.com.

0: Bu, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Pinggul FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Saatnya semua di Hot Headlines bakal membahas, sahabat FM, beberapa berita-berita yang menjadi headlines ya di pagi hari ini. Yang pertama ini ada dari detik.com, sahabat Pinggul FM. 2 hektare lahan kosong di Tlasa City Makassar terbakar. Jadi kan sekarang ini marak banget ya beberapa bencana, kebakaran hutan, kebakaran lahan. Dan ini juga terjadi di Makassar, di kawasan Tlasa City, Sulawesi Selatan, mengalami kebakaran luas di mana yang terbakar diperkirakan mencapai 2 hektare. Di mana kebakaran terjadi di kawasan Tlasa yang terjadi di hari Senin 24 Agustus 2026 kemarin di pukul 18.30 atau jam setengah 7 WITA. Api ini berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.30 WITA. Wah, jadi syukurlah ya bisa berhasil dipadamkan. Terus kalau dari Instagramnya Antara News, sahabat FM, ini Presiden Prabowo Subianto apresiasi penanganan karhutla 15.000 hektare di Riau. Jadi di Riau juga terjadi kebakaran, di mana Presiden mengapresiasi penanganan karhutla ini yang berhasil menekan luas area terbakar dari sekitar 16.000 hektare menjadi sekitar 900 hektare. Wah, lumayan ya. Terus Prabowo meminta TNI, Polri, dan seluruh jajaran tetap waspada serta segera mengerahkan kekuatan untuk menangani sisa titik api yang masih terjadi. Jadi sepanjang Januari sampai Agustus 2026, sahabat Pinggul FM, karhutla di Riau tercatat mencapai 16.277,50 hektare. Pemerintah harus memperkuat penanganan dan pencegahan agar karhutla ini tidak kembali meluas ya. Semoga aja benar, artinya tidak ada lagi perluasan dan semuanya bisa ditangani dengan baik. Pokoknya semangat juga buat semua tim-tim yang bertugas, TNI Polri, dan semoga aja semua masyarakat juga tidak terganggu aktivitasnya. Karena kan apalagi beberapa waktu lalu juga ini udah termasuk ke wilayah negara lain ya, asap dari karhutla ini semoga aja tepat bisa ditangani sih. Terus kalau dari Detik Bali, sahabat Pinggul FM, nah ini udah ada bencana, terus ada bencana lagi. Jadi maling ini bobol rumah korban gempa di Labuan Bajo, di mana emas beras ini raib, sahabat Pinggul FM. Wah, ini sih agak sedikit gini ya, sedih ya dengarnya, karena rumah yang ditinggalkan pemiliknya mengungsi akibat gempa di Sernaru, Labuan Bajo, NTT, jadi sasaran pencurian. Sejumlah barang berharga milik korban berinisial WB 29 tahun raib digondol maling. Bagaimana ya, mungkin agak sedikit prihatin ya mendengarnya, tapi semoga aja nanti si pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang benar-benar setimpal lah ya dengan perlakuan dan juga apa yang sudah dilakukan untuk memaling dari rumah yang udah ditinggal mengungsi oleh pemiliknya. WB kehilangan ponsel, terus perhiasan emas juga, dan 20 kg per kilogram beras loh, sahabat Pinggul FM. Pencurian terjadi pada Selasa 18 Agustus 2006 sore saat korban kembali ke rumah di tengah gempa susulan. Jadi tim URC Resmo Komodo Satreskrim Polres Manggarai Barat akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku berinisial ASJ 17-an. Wah, masih muda sekali loh. Pada 22 Agustus lalu, ASJ memanfaatkan kelengahan warga yang beraktivitas di luar atau mengungsi akibat gempa bumi. Ya, semoga aja nanti bisa mendapatkan keadilan ya buat korbannya, dan pelaku juga bisa mendapatkan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya. Terus lanjut lagi di headlines berikutnya, ini dari Antara News juga, sahabat Pinggul FM. Ini dari berita korupsi, di mana KPK geledah 8 rumah ya terkait dengan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsud. Setelah menggeledah 6 rumah pada Minggu 23 Agustus, di mana penyidik pada Senin 24 Agustus kembali menggeledah 2 rumah dan kantor Rektorat Unsud yang memang KPK menyita sejumlah catatan dokumen dan barang bukti elektronik terkait dugaan titipan serta pengkondisian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Wah, jadi penyidik juga menemukan surat edaran KPK tahun 2023 yang memuat rekomendasi transparansi dan perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru. Wah, ini agak disayangkan juga ya penerimaan mahasiswa. Mungkin memang banyak yang berminat untuk masuk ke universitas tersebut, jadi agak sedikit tercoreng dengan oknum-oknum seperti ini. Semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa kembali mendidik generasi muda, dan semua yang masuknya memang murni atas kemampuan, atas prestasi, dan memang keinginan. Takutnya kalau kita masuk ya ke universitas yang memang
kita belum sesuai nih dengan kriterianya, takutnya nanti yang menjadi beban adalah mahasiswanya juga karena memang nggak sesuai sama persyaratan, kriterianya, kan keberatan juga, kasihan. Ya semoga aja semuanya bakal lebih baik lagi dan kita bisa menuntut ilmu, bisa mendapatkan pendidikan yang memang benar-benar bersih dan Indonesia bebas dari korupsi. Yuk sahabat Nguna FM, itu tadi ya beberapa headline news di hari ini. Sekarang kita dengerin lagi lagu-lagu favorit Anda.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

Yes, masih bareng sama Wijaya sahabat Bunda FM di Mutiara Pagi. Wah wah, udah mulai banyak yang bangun nih pagi hari ini, atau mungkin udah mulai lari. Semangat ya buat lari sahabat Bunda FM, sehat loh pagi-pagi jogging. Dan ini ada informasi yang keren banget sih menurut Suma ya sahabat Bunda FM, karena gak hanya manusia yang suka lari tapi robot juga. Ini ada robot humanoid kalahkan rekor lari 100 meter Usain Bolt. Kalahkan rekor loh, keren banget. Jadi kita jangan mau kalah, jangan robot aja yang lari, kita juga lari, tapi jangan lari dari kenyataan ya. Itu agak serem ya, lari mengejar cuan, itu lebih keren sih. Oke, tapi ini saya kutip dari CNN Indonesia sahabat Bunda FM, di mana robot humanoid yang dikembangkan oleh Robotika Humanoid Beijing China berhasil mencatatkan rekor dunia lari 100 meter pada Sabtu 22 Agustus, berarti baru di weekend kemarin. Dalam uji coba tersebut, robot humanoid atau ini mampu ya menyelesaikan lintasan 100 meter dalam waktu 9,32 detik. 100 meter dalam 9,32 detik, wah benar-benar cepat ya larinya walaupun robot. Ini keren banget. Catatan tersebut lebih cepat dibandingkan rekor dunia lari 100 meter putra yang masih dipegang oleh pelari Jamaika Usain Bolt dengan waktu 9,58 detik pada 2009. Wah wah wah, ini lebih cepat 20 sekian second ya. Keren loh, sebuah robot. Emang benar-benar teknologi sekarang ini berkembang pesat banget sahabat Bunda FM. Ya, kita jangan mau kalah, walaupun mungkin gak bisa mengalahkan rekornya, tapi kita mengalahkan kemalasan kita. Saya juga sering malas banget ya, kalau pagi-pagi harus lari, harus olahraga. Ya mungkin karena kesibukan sehari-hari gak apa-apa, tapi sekarang karena masih libur, gak apa-apa juga buat kita mulai hari dengan lebih semangat lagi. Apalagi bisa olahraga, itu keren banget sih. Ada Erik, selamat pagi Erik. Maunya Aqua, oh my, oh my. Oke, okay. Untuk Erik juga ikutan mini fort di pagi hari ini, bukan hilang sih, tapi lebih ke lupa nyimpennya di mana-mana gitu ya. Sama Rik. Saya juga agak-agak bingung ya, bukan hilang bener, lupa nyimpennya di mana. Karena apa ya, mungkin sebelum, kalau kunci ya ceritanya, sesudah kita pakai itu kayak udah kita nggak terlalu memikirkan untuk hari esok kali ya. Jadi semua biasanya taruh, ya udah taruh di sini, mungkin niatnya nggak naruh, cuma mampir bentar, nitip bentar, transit gitu ya, tapi lupa ngambilnya. Alhasil besoknya bingung lah, oh saya inget kok, saya taruhnya di paku yang itu, udah digantung kemarin, padahal ya kemarin itu ya di transit, di tempat minum, tempat makan. Bener, jadi kata bener sih, setuju kata gini ya, bukan hilang tapi lupa nyimpen di mana. Enggak kunci motor, tumbler, nah tumbler juga itu yang menjadi huru hara biasanya sebelum berangkat. Aduh, tumbler saya kemana ya, yeah. Karena udah saking pusingnya ya ditinggal aja deh, beli tumbler yang lain. Tumbler biasanya mau buru-buru ada aja yang lupa, kadang charger juga lupa. Banyak kalau kita sama ya Erik ya. Special thanks semua yang sedang siaran, taruh thank you juga buat Erik. Terus ada Mbak Wayan Widiyati juga, selamat pagi, yang lagi menjahitan ya, lagi nyari cuan di pagi hari ini. Wih, keren banget loh pagi hari ini masih produktif walaupun tanggal merah ya. Semangat, lagunya ditunggu ya buat Mbak Wayan Widiyati yang udah stay tune, karena lagu barunya ada berapa juga. Jadi stay tune aja biar cuannya makin banyak, dengerin lagu. Asik banget, sambil ikutin menipot juga. Ya, ini lagunya Shakira, Day Day. Kak, kirim salamnya buat semua sahabat Bad Penguins, meski tanggal merah tetap semangat cari cuan. Wih, mantap ya CEO dari mana nih, Mbak Wayan Widiyati. Ini benar-benar banyak CEO gitu ya, ini usahanya buat jahitan nih, keren banget loh. Ini punya, harus punya keterampilan tersendiri sih. Dulu saya sempat coba-coba ya, awalnya saya coba-coba tapi akhirnya berantakan. Akhirnya gak jadi-jadi. Memang saya agak kurang terampil ya dalam membuat jahitan. Ini benar-benar keren sih menurut saya Mbak Widiyati. Lanjutkan ya Mbak ya. Terus ada Papa Oki, ada Aji Lanang juga. Abis ini lagunya di play ya, Moromi. Ditunggu ya lagunya si Potret. Sama ada Papang juga, ditunggu aja lagunya A Brand New Day dari BTS, Sarah Ronson. Terus ada yang menjadi nanti, ini ikutan juga mini food di pagi hari ini sahabat Bunda. Mini foodnya kalau mau Juni nanti, ini masker sama sarung tangan biasanya sering paling nyariin. Ya mulai nih ya, kadang-kadang sarung tangan, masker. Kalau masker biasanya semua masih di kotak ya, kadang-kadang kalau lagi error aja, ini di mana ya, atau mungkin ada yang mindahin. Tapi kalau biasanya masker itu karena dia di kotak,
masih gampang nyarinya itu sih ada dua kemungkinan, karena lagi error sama ada yang mindahin sengaja. Niatnya baik tapi sebikin bingung saya yang lagi nyariin. Terus ada Papa Oki, Bruno Mars, Apathy, Witching Rosie. Weh Rosie, Mama Rosie nyanyi ya abis ini. Yang lupa sebelum berangkat itu biasanya tumbler, kunci naruh di mana atau bekal jajan. Salamnya buat Mama Rose, Dilan, Navia, Maming, Tante Mangku, Omangku dari Dawan Kelungkung. Wah, terima kasih loh banyak disalamin. Buat Anda juga yang mau request lagu, mau kirim salam-salamnya, sahabat Pink FM masih bisa banget langsung aja kasih tahu Suma Wijaya biar bisa saya siapin lagunya buat Anda spesial hari ini. Sambil ikutan mini food, yuk cerita barang-barang apa sih yang sering hilang tiba-tiba ketika Anda mau berangkat bepergian, langsung cerita. Dan sekarang kita dengerin dulu yuk spesial lagu buat Ajik Lanang, Daniel Porter, Bad Die. Tapi jangan sampai lahirnya bad ya, harus good die hari ini biar makin semangat. Jadi lanjut request lagu favorit Anda.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Fresh single on Penguin FM.

KKG Baraja Bandita. Ini single terbarunya yang berjudul Chula. Lagu ini dirilis via RCA Records pada 14 Agustus 2026. Ditulis oleh Becky G bersama Daniel Ignacio Randon, Elvis Jesus Robert Rodriguez, Manuel Lorente Freire, dan juga Sarah Shell. Lagu ini diproduseri oleh Botlock dan juga The Beauty. Chula dalam bahasa Spanyol merupakan panggilan sayang yang berarti cantik atau manis.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

FM Your Sweet Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Satu lagu dari Imagine Dragons, Believer, spesial buat Mbak Nandini yang udah stay tune di pagi hari ini. Lagunya sudah semua play ya buat Mbak yang udah request juga. Wah, Mbak Budiati udah membaca nih, kayaknya masih sibuk membuat jejaitan ya, karena ini hasil karyanya memang benar-benar bagus banget. Pasti perlu ketelitian, perlu ketepatan, dan ini perlu keterampilan. Nggak sembarang orang bisa buat seperti ini. Tapi kalau Anda mau request lagu, masih bisa banget sahabat. Kenapa? Masih ada sekitar 40 menit buat saya nemenin Anda. Jadi silakan, yuk langsung aja di waktu kita yang tersisa ini, kita isi dengan lagu-lagu favorit Anda. Dan saya juga udah live TikTok, jadi boleh kita ngobrol bareng. Yuk, kita juga ada mini vote. Jadi buat Anda, kalau saya udah cerita dari tadi, capek saya cerita karena kuncinya udah ketemu kok, ada aman. Ya biasa ya, anak muda suka lupa naruh kunci-kunci, nanti saya diprotes sama anak muda. Hah, kamu aja gak sih? Bukan saya. Iya. Tapi emang kebiasaan semua ya, itu agak sedikit kurang baik untuk ditiru. Jadi jangan ditiru ya sahabat-sahabat meme ya. Karena untuk menaruh barang itu pastinya wajib untuk ditaruh tempat yang proper. Tapi saya udah mencoba kok, udah berusaha harus menaruh kunci di gantungan yang udah saya siapin. Ya, tangan-tangan nakal ini emang agak-agak nakal ya. Suka lupa naruh di mana, padahal nanti aku taruh di gantungan. Tapi sebelum itu aku mau minum dulu deh. Minumlah, taruhlah di samping dispenser. Habis minum tiba-tiba jalan kemana kunci, ya nongkrong di sana. Jadi kelupaan, gantungan jadi nganggur. Ya besok pagi siap-siaplah ya untuk hilang dia dan buru-buru. Tapi kalau Anda gimana sahabat Minabam? Pernah gak sih Anda kehilangan barang ketika Anda mau berangkat? Nah, barang-barang kecil misalnya seperti kunci, terus seperti dompet, ada juga kacamata, charger, tumbler, banyak lah benda-benda kecil yang benar-benar kita lupa taruh di mana, dan pas mau berangkat baru ingat pas lagi nyariin, dia di mana ya, bingung kitanya. Tapi kalau Anda gimana? Boleh cerita sama semua aja yuk. Dan sekarang saya mau sapa-sapa dulu yang udah join, udah stay tune dari TikTok kita di @penguinfmbali. Ini ada siapa ya? Coba saya cek dulu. Ada Mbak Arimun yang lagi kurang enak badan ya, tepatnya lagi ada masalah ya, ada bengkak ya. Mari di matanya, semoga hari ini bisa recovery lagi, bisa sehat lagi, bisa istirahat mungkin. Kalau banyak tidur bisa kembali normal ya, bisa recovery sendiri. Dan kalau mungkin butuh penanganan khusus boleh ke dokter. Semoga cepat sembuh aja deh. Tak kirain hari ini jalan-jalan loh. Lupa katanya. Mari merekos lagu apa cus, biar langsung semua siapin lagunya. Ada Bigus Bawon juga, makasih tetap layarnya. Wih, kalau udah Bigus Bawon nih mantap sekali ya. Buat yang lain juga ada Gustu, wah. Apalagi ada Gustu, apalagi ada Mak Arimun, terus apalagi ada Mak Dian Kesuma, wah. Ada Moromi juga, Mak Meta. Mak Meta jalan-jalan pasti nih. Ada Mak Desmar juga, Gus Bawon, Moromi, Mak Meta, Mak Dian, Mak Ari. Oke, udah semua absen semuanya. Yang lain silahkan yuk, ada Tobang Edo juga tadi udah stay tune. Ada Bunga, kemana ya Bunga? Oke, sekarang semua mau sapa juga yang ada di WhatsApp. Yang belum kirim silakan yuk sahabat Bunga FM, kasih tahu saya mau dengerin lagu apa. Langsung dikirim di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Sambil ikutan mini vote yuk. Mini vote kita, pernah gak sih Anda kehilangan barang kecil ketika Anda mau berangkat bepergian? Mbak Meta gimana Mbak Meta? Apakah ketika mau jalan-jalan pernah ada kejadian seperti itu, lupa? Jadi bingung nih mau nyari barangnya, hilang tiba-tiba, pernah nggak? Biasanya Mbak Meta kan seorang traveler ya, seorang yang suka menjelajah, suka jalan-jalan. Pastinya ada cerita-cerita, boleh cerita juga sama kita ya. Terus lanjut, ada yang tetap kerja loh di pagi hari ini. Wah, ini emang mantap sekali si Udarma Sabo ini ya. Terus ada Agus Ade, janjimu itu sudah semua siapin, yuk ditungguin. Nanti semua gini loh, semua tunggu ya responnya ketika sudah mendengarkan. Terus ada Erik, Erik tadi lagunya Aqua Oh My Oh My, lagu mini vote-nya juga ikutan, udah sama bacain tadi. Papa Oki juga udah. Ada Mbak Nandini, selamat pagi. Tadi Believer dari Imagine Dragons-nya udah. Kakak Lanang juga udah. Mbak Wayan Widiyati, nah ini juga udah tadi ya.
Meromi, habis ini langsung semua play lagunya Sesi Potret, tapi ada Oliver Tree dulu. Oke, tapi udah deket kok. Jadi silakan kencangkan volume radionya Meromi di sana biar roundray-nya biar rame. Rame karena suara gini ya, suara radio kenceng dan juga pelanggannya terus rame. Siapa sih yang enggak tahu roundray-nya Meromi? Terus ada Bingo Sewa, terima kasih. Boleh lain silakan yuk kasih tahu sama Ujaya mau denger lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Tadi ada Abdul, lagunya udah semua play juga. Somber, My Body Isn't Ready, Indra juga udah, Mary udah, Rian udah. Thank you banget yang udah bergabung dari Telegram kita. Dan buat yang lain silakan langsung aja gabungan dulu, langsung dikirim di WhatsApp Telegram. Saya tungguin sampai nanti di jam 10. Jadi lagi beberapa menit lagi, lagi 35 menit. Silakan dikirim sekarang yuk biar bisa saya siapin lagunya dan biar bisa menemani Anda yang lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja menikmati libur di tanggal merah, atau mungkin lagi kerja, semangat aja.

Sahabat UNFM kuliah di Bali, tapi kesempatan belajar dan magang bisa sampai ke luar negeri. Bagaimana ITB Stikom Bali membuka peluang bagi mahasiswanya untuk belajar, mendapatkan pengalaman, dan berkarya di kancah global? Temukan ceritanya dalam talk show ITB Stikom Bali menuju dunia internasional, membuka peluang belajar dan berkarya di kancah global, bersama Dr. Dadang Hermawan, Rektor ITB Stikom Bali, serta Sergio dan Sandi, mahasiswa double degree program ITB Stikom Bali, di Mutiara Pagi pada hari esok ya, Rabu 26 Agustus 2026, di jam 9 sampai jam 10 WITA, hanya di Penguin FM Bali, ITB Stikom Bali, always the first.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. What's a good goodbye. Tapi lagunya semua juga bakal goodbye habis ini. Tapi sebelum itu semua mau ucapin terima kasih banget buat semua sahabat Pingin FM yang udah nemenin, udah stay tune. Sebelum semua pamit, mau sapa-sapa dulu yang belum disapa. Ada Pekli dan Dipta. Requestnya tadi lagu Michael Learn to Rock yang Find My Love udah disiapin sebagai penutup akhir jumpa kita ya di pagi hari ini. Ada Mbak Ari, ada Mbak Dia, terus ada Kak Budiman, ada Asban, ada siapa lagi ya yang di TikTok ini, ada Mbak Desmar, ada Mbak Meta masih stay tune, ada Moromi juga, Mbak Dian terima kasih. Nah seperti requestan tadi, Moromi minta semua bacain mini vote. Oke, sekarang waktunya ya. Ada Kak Adron juga ikutan mini vote di pagi hari ini. Pernah juga pengalaman bingung nyari kacamata sampai 10 menit mondar-mandir nyari, ternyata ini akhirnya temannya ketawa. Nggak temannya aja, saya juga ketawa nih bacanya karena ternyata kacamata di kepala. Pernah, saya juga pernah mengalami hal tersebut sahabat. Kenapa? Bukan kacamata sih, lebih tepatnya HP. Jadi mana HP saya, padahal HP-nya dipegang. Sama kita ya, Kak Adron. Jadi pengalaman juga. Terus ada Mo Romi juga ikutan mini vote. Kalau Mo Romi, kunci yang keseringan pakai sendal. Oh, kunci yang keseringan itu pakai sendal yang ketukar satu warna putih, satu lagi warna hitam, untungnya pagi-pagi. Nah, ini pakai sandal siapa lo Mo Romi, ayo ngaku. Takutnya nanti orang-orang bingung, sandal saya kemana satu, kok sebelahan, pisah dia ya. Itu cuma antar Dilan sekolah sama ke pasar aja, jadi gak terlalu dipikirin. Oke, makasih ya buat semuanya. Saja semua buat balik dulu, abis ini ada Betty Richardson yang bakal nemenin Anda sampai jam 1 siang. Dan sekarang silakan lanjutkan dulu aktivitas Anda, semangat pagi, dan have a good day.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

juga untuk Anda yang merayakan. Dan sekarang Betty Richardson yang punya giliran menemani sampai jam 1 siang. Yang pengen request lagu favoritnya dipersilahkan. Langsung WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494. Boleh lewat Instagram dan fanpage Facebook di @PinguinFMBali, X-nya di @RadioPinguinFM ya. Follow juga dong TikTok kita di @PinguinFMBali. Tungguin penyiarnya kapan live ya. Karena kalau penyiar live tuh biasanya di pagi dan di sore hari, di Senin sampai Jumat. Siang ini saya nggak live dulu, nanti sore baru ya. Temenin saya di live TikTok ya, @PinguinFMBali. Yang pasti di office hour sampai jam 1 siang. Yuk ramaikan dengan requestan Anda. Is that even a thing?

it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosir Bali.

0: Selimut Hati dari Dewa 19 ini spesial banget saya play untuk sebentar siapa tadi? Oh ada Bu Gongde Tatak di Penebel yang sudah request lagu ini ya. Terima kasih, semoga sudah bernyanyi bersama. Kemudian ada juga yang bergabung tadi adalah yang request Dere, ada Devi. Dere Berisik sudah saya siapkan, ditunggu sehabis ini. Gustu, lagu kamu gak ada di playlist ya. Dan format request kamu mungkin boleh dipersederhanakan lagi ya. Bingung soalnya kita di sini. Itu dari kapan hari itu FIFA Espanya? Sudah sebulan lebih loh. Piala Dunia berlalu. Gustu bolehlah nama kamu aja, usia kamu, baru requestannya. Kalau mau ada salam silakan. Pokoknya dipersimpel aja ya, jangan dibuat rumit hidup ini Gustu. Yang lain nanti dibaca lagi. Tapi yang pasti yang pengen request lagu favoritnya di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage Facebook di @PenguinFM Bali, X-nya di @RadioPenguinFM. Sampai jam 1 siang saya temenin Anda di Office Hours.
1: Blast on.
0: Untuk Blast On sahabat Penguin FM, di usia-usia sekarang ya, duh ngomongin usia, tahun ini saya sudah menginjak kepala 4 ya. Dan memang dari umur 35 tahun ke atas tuh saya ngerasa banget gitu loh, kulit itu mulai kendur sahabat Penguin FM. Ya memang tidak bisa dipungkiri, segala sesuatu di dunia ini sifatnya hanya sementara, termasuk kekencangan kulit. Apalagi kalau sudah mengalami penuaan, itu kan faktor utama ya yang menyebabkan kulit jadi berubah dan mempengaruhi elastisitasnya. Tapi ternyata beberapa faktor ini bisa menyebabkan kulit kendur dan keriput bahkan sebelum Anda mengalami penuaan loh sahabat Tungin FM. Jadi sering bertambahnya usia, produksi kolagen di bawah kulit itu mulai menurun. Kekencangan kulit secara langsung terpengaruh saat volume kolagen di kulit kita itu berkurang dan akhirnya jadi kendur dan juga keriput. Makanya sekarang saya pakai skincare yang ada kandungan kolagennya supaya kulit ini bisa kenyal lagi seperti ABG. Harapannya begitu ya. Karena jiwa masih tetap ABG. Yang berikutnya, faktor lain yang mempengaruhi elastisitas kulit itu adalah lemak di wajah kita. Jadi saat Anda kehilangan berat badan secara berlebihan dengan cepat, nah ini nih yang terobsesi pengen kurus dengan cara instan, hati-hati. Karena nanti efek sampingnya adalah kulit Anda bisa kendur. Kendur dan kendur ya, kendurnya double. Yang rasa sering kurang tidur ya, hati-hati. Jadi meskipun mungkin mengejutkan, kekencangan kulit itu bisa sangat dipengaruhi oleh waktu tidur kita sahabat Tungin FM. Jadi kurang tidur bisa mempengaruhi kekencangan kulit Anda karena mencegah kulit Anda melakukan proses regenerasi alami sehingga kulit tampak lebih tua. Jadi mulai sekarang diperhatikan yuk kalau udah ngerasa, aduh kulit aku sudah tidak sekencang dulu padahal usiaku masih sangat belia. Penuhi asupan kolagen Anda ya, entah itu dengan cara diminum ataupun pakai skincare yang ada kandungan kolagennya. Hati-hati juga kalau diet drastis dan juga tidurnya dibuat berkualitas, jauh-jauhi stres sahabat Tungin FM.

0: berisik.
1: Yuk, daripada Anda berisik terus, ngobrol yang gak jelas, mending cari sesuatu yang jelas-jelas aja, sahabat Wingin FM. Kayak sekarang nih, lagi pengen makan siang, tapi bingung mau makan siang di mana, akhirnya berisik sendiri. Ya udah cus, saya referensikan Anda makan siang dengan harga spesial ke Ocean Grand Beach Seminyak aja. Anda bisa menikmati ribs and fries di Ocean Grand Beach Seminyak hanya Rp125.000 plus-plus per porsi loh. Ini mah murah banget. Anda bisa mendapatkan tender juicy disajikan dengan crispy fries dan berlaku setiap hari. Makanya jangan lewatkan kesempatan ini, langsung ajakin keluarga, teman ataupun kolega untuk menikmati makan siang dengan pemandangan pantai yang indah. Silakan reservasi sekarang di nomor 0852 11113232 atau follow Instagramnya @oceangrandbeachbali. Ocean Grand Beach, tempat terbaik untuk menikmati lunch di Seminyak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
9: Bete pak, abis dimarahin bos.
8: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
9: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
8: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
9: Masa pak?
8: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
9: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
8: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
9: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
8: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
9: Oke pak.
10: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

di suatu perusahaan, otomatis kita bakal sering bertemu dengan teman-teman di kantor, baik itu teman-teman kerja, atasan, ya pokoknya lingkungan di kantor lah ya sahabat Wingin FM. Dan terkadang itu namanya bersosial, hidup dalam lingkungan sosial, pasti ada aja ketidakcocokan. Hal kecil tiba-tiba bisa menjadi besar, akhirnya cekcok. Akhirnya ya itu berasal dari emosi amarah yang tidak terkontrol, ya kan? Padahal niatnya itu adalah menjaga lingkungan kerja tetap positif. Karena nantinya kalau udah positif kan bisa membantu meningkatkan kesehatan mental karyawan, yang setara meningkatkan ketenangan karyawan juga. Jadi hasil studi sekolah Wharton of Maurice Switzer dan Jeremy Yip ini mengungkapkan kemarahan sahabat Wingin FM ini bisa menyebabkan individu itu lebih egosentris dan fokus pada kepentingan mereka sendiri. Ibaratnya itu adalah kalau sudah marah atau diliputi emosi, semua orang tuh dianggap salah. Diri sendiri yang paling benar, ya nggak sih? Jadi berdasarkan studi tersebut, kemarahan di tempat kerja itu pastinya bakal menjadi emosi negatif yang bisa mempengaruhi fokus manajer. Tentu saja nanti berimbas ke bawahan, sampai rekan kerja juga berpotensi mengganggu produktivitas. Jadi sahabat Wingin FM, untuk bisa mengelola kemarahan, ada nih 5 hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah Anda harus paham dulu, apa sih yang bikin saya marah sebenarnya? Nanti kalau Anda sudah paham, baru deh Anda bisa berikutnya mengembangkan strategi penanggulangan. Kalau saya marah, nanti efeknya bakal seperti ini, ah jangan seperti itu ya. Otomatis Anda kalau sudah tahu penyebabnya, Anda mencari solusi atau strategi untuk mengurangi amarah tersebut. Nanti kalau sudah ketemu strateginya, baru Anda bisa mengubah pola pikir Anda. Kalau saya marah, nanti saya bakal berantem sama si A, saya berantem sama si B, hati saya juga akan sakit, pikiran saya juga sakit ya. Sebelum Anda memikirkan orang lain, pikirkan diri Anda sendiri dulu. Dan keempat, setelah itu baru deh berlatih pemecahan masalah. Dan yang kelima, kalau Anda sudah berhasil meredam amarah Anda tersebut, itu juga efek baiknya adalah ke diri sendiri. Intinya sahabat Wingin FM, saya pernah dengar kalimat dari orang bijak, kalau Anda marah, korban pertama dari sebuah kemarahan itu adalah diri sendiri. Jadi ada baiknya sebelum kita marah, pikirkan dulu kesehatan diri sendiri dari amarah tersebut, oke?

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

Fame dari Seventeen featuring DJ Khaled. Ngomongin soal love, money, and fame, ini baru saya obrolin semalam sama suami saya. Katanya, wow, pengennya sih kaya aja gitu ya. Tapi biasanya kaya itu bermula dari famous dulu, sahabat Tungin FM. Dan sebelum famous harus dapat cinta dulu yang cukup, ya kan? Kayak lagu Seventeen, love, money, fame, oke? Okay? Ya, saya play spesial untuk Anda supaya lebih semangat.

Minifood yuk sahabat Tungin FM, saya buka Minifood karena baru tadi kepikiran gitu kan. Nah sekarang kan lagi libur nih, saya mau tahu kegiatan wajib Anda saat libur itu apa sih? Wajib ya? Apakah, wah mumpung libur nih, ini saatnya saya olahraga. Karena kalau hari kerja gak pernah sempet buat olahraga, ada aja kegiatannya sibuk banget sampai rumah udah capek. Pastinya males olahraga ya. Ataukah, wah ini saatnya aku nongkrong-nongkrong plus ngopi-ngopi. Apalagi sudah banyak tempat ngopi-ngopi oke ya di Kodia ini. Atau saatnya shopping, udah tanggal 25 juga, udah ada transferan masuk ya kan. Atau malah kesempatan nih buat tidur sepuasnya. Atau ada hal lain yang wajib Anda lakukan saat Anda lagi menikmati libur seperti hari ini ya kan. Yuk saya mau sapa dulu, ini sudah ada lagu, udah ada lagu yang di request maksudnya dari Tirta. Tadi lagu yang pertama gak ada di playlist, saya kira dia ikutan aja lagu-lagu hits dan bagus. Oke, semoga lagu-lagu yang saya putar dari tadi sudah menghibur Tirta dari Susut Bangli ya. Katanya salam buat keluarga di Sesetan, selamat berlibur. Terima kasih Tirta, kamu gak ikut libur juga. Ada Mama Yuna, lagunya Charlie Puth, Home, sudah saya play. Semangat ya buat Cebet, sehat bahagia selalu. Ada Mbak Desmar, Mbak Desa Mariani, lagunya tadi dari Carol G dan juga Bruno Mars, Still. Semangat siarannya Betty, thank you Mbak Desa. Ada Gustu yang tadi request akhirnya lagu apa, kan aku bingung kalau udah Gustu. Lagumu apa? Request favorit 2024, kesukaan penyiar favorit, Moonlight. Oh Derin. Derin lagunya gak ada. Kalau mau diganti, ganti Gustu ya. Lagunya Derin gak ada, Moonlight. Kalau Derin itu, Derin cuma ada Desire di sini. Kalau mau diganti Desire boleh. Yang Moonlight sudah dihapus dari playlist Gustu ya. Terus ada Mbak Wayan Widiyati yang tadi request Utada Hikaru, First Love, sudah saya play juga. Tetap semangat kejar cuan meski libur ya katanya untuk semua sahabat Pingin FM. Termasuk buat saya juga dong berarti ya, kejar cuan selagi libur. Mbok Dian, katanya lagunya Henry Moody, Miss You. Kegiatan yang wajib saat libur versi Mbok Dian itu adalah bangun siang. Karena hal ini cuma bisa dilakukan saat hari libur saja, kecuali hari ini katanya. Yah kok gitu? Padahal ini libur terakhir loh Mbok Dian. Karena for your information ya, tanggal merah berikutnya di hari kerja itu baru ada di bulan Desember. Ya gak sih? September, Oktober, November itu gak ada tanggal merah seingat saya. Nanti Desember baru ada lagi. Karena katanya hari ini jam 11.30 mau ngayah banjar, ngaben. Oh semoga semua dilancarkan Mbok Dian ya. Ada Mbak Ratna, Mbak Ratnaku. Lagunya adalah Malik and the Essentials, yang pilihanku banget tugas Cebet. Kalau mini food kegiatan wajib tuh libur adalah tidur sepuasnya. Oke. Ada Lanang yang tadi request The Black Eyed Peas yang Pump It, sudah saya play untuk Lanang. Buat Betty Metsiaran. Terus ada Mbok Rom, Mbok Rom Rom Zgek di Jimbaran, lagunya Mariah Carey yang Bye Bye. Betty tadi cantik kali loh pakai baju pink. Aku pakai baju Seventeen hari ini Mbok Rom, makanya muter Seventeen ya. Terima kasih loh Mbok Rom. Salamnya buat Mbok Dian Kesuma dan sahabat Pingin FM aja. Betty semangat siarannya, thank you ya. Kalau mini foodnya Mbok Rom itu tidur sepuasnya. Wah ternyata banyak di antara Anda yang memilih tidur sepuasnya ya. Ada Caca, terima kasih sudah menyerbu kemari Caca. Terus ada Severini, kalau ketemu libur udah pasti leye-leye di kasur. Pasti Severini sambil TikTokan, kalau enggak video callan. Ya gak Sef, pernah soalnya ketemu sama Severini di parkiran. Aku masih di dalam mobil cari parkiran, Severini lagi berjalan bersama keluarganya. Maunya aku sapa, tapi yang bersangkutan lagi sibuk video callan sama someone. Janganlah, lebih baik ku interupsi ya kan. Ada Gus Bawa, lagunya adalah 420 yang Mangu. Kegiatan wajib saat libur adalah olahraga, keliling dekat rumah biar sehat, katanya bugar, terbebas dari penyakit. Wih luar biasa. Terus ada Randy, lagunya Teh Hijau. Oh, Randy atau Fendi di sini. Oh, Ferdi. Namanya Randy di save di sini. Terus tapi namanya Coco Ferdi. Halo Coco Ferdi.
lagunya Teh Hijau ya. Kalau lagi libur itu aktivitasnya begadang semalamnya, terus bangun siang, sorenya jalan-jalan. Salam buat Niang lagi perjalanan ke kota dari kampung sama adiknya. Thank you Koko Ferdi. Ada

pertama katanya kalau lagi libur kayak hari ini adalah membanten dulu gantiin istri, lanjut visit bentar ya, namanya juga profesi ya, kadang hari libur tetap ada tanggung jawab, yang penting tetap jalan pasien tertangani. Ini OTW pulang dulu, setelah itu baru lanjut Netflixan di rumah. Baiklah dok, dokter Tama nggak request nih cus, kalau pengen request ya. Yang belum bergabung juga saya tunggu, 08113933494 WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage Facebook di Atwingwin FM Bali, X di at Radio Pingwin FM. Jangan lupa ikutan Minifo juga, kasih tahu ke saya kalau kegiatan wajib versi Anda saat libur itu apa ya.

sahabat Tingin FM, bahagia itu sederhana. Salah satunya kita itu bahagia banget kalau bisa punya tidur yang berkualitas, ya kan? Nah, kalau pengen tidur berkualitas, selain pikirannya itu harus dibuat berkualitas, kasurnya juga harus berkualitas. Elite Spring Bed ini cocok banget jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed, pilihan tepat buat istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Jadi Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Silakan langsung cek promonya ya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word. This is

ada rencana kuliah di Bali tapi punya keinginan untuk mendapatkan kesempatan belajar dan magang bisa sampai ke luar negeri. Nah, Anda yang penasaran juga bagaimana ITB STIKOM Bali membuka peluang bagi mahasiswanya untuk belajar, mendapatkan pengalaman dan berkarya di kancah global? Semuanya bisa Anda temukan ceritanya dalam talk show ITB STIKOM Bali menuju dunia internasional, membuka peluang belajar dan berkarya di kancah global. Ini bersama dengan Dr. Dadang Hermawan, Rektor ITB STIKOM Bali, serta Sergio dan juga Shandy, mahasiswa double degree program ITB STIKOM Bali ya. Dengerin di Mutiara Pagi, Rabu 26 Agustus 2026 besok di jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi hanya di Penguin FM Bali. ITB STIKOM Bali, always the first. Thank you.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you ya kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Home Sweet Home.
1: Sahabat Tungin FM, kalau Anda sekarang ini lagi di rumah, liburan, lagi duduk santai di balkon Anda, gak usah sedih juga ngelihat balkon tetangga yang besar, luas, dan lebar itu ya. Bersyukur aja karena sudah punya ruang balkon yang kecil, tapi walaupun begitu, jangan biarkan area terbuka ini dibiarkan begitu saja. Jadi buat yang punya balkon kecil maupun besar, Anda itu tetap bisa loh memaksimalkan ruang balkon di rumah semaksimal mungkin ya. Jadi kalau di Indonesia, barangkali kebanyakan orang tuh pakai balkon sebagai tempat buat jemur baju, ya kan? Emang nih orang Indonesia banget, balkon bukannya dipakai tempat buat leye-leye, malah bajunya dijemur di sana penuh ya. Tapi nggak hanya itu loh, sahabat Tungin FM, Anda bisa menyulap ruang balkon Anda sebagai tempat bersantai yang nyaman. Jangan lupa, biar lebih kece, tambahkan pencahayaan tambahan di ruang balkon Anda pada malam hari. Ini baru saja saya lakukan di rumah nih, thanks to adik ipar saya ya. Jadi untuk membuat suasana jadi lebih hangat, intim dan juga romantis di malam hari, supaya makin mesra gitu sama pasangan kan. Anda perlu loh menambahkan pencahayaan yang cantik dan menarik di balkon. Kayak misalnya bisa dikasih lilin atau lampu tumbler. Nah ini baru kepasang nih lampu tumbler di rumah. Jadi pencahayaan tambahan ini nggak susah kok buat ditemukan. Sebagai referensinya, Anda bisa mencari beragam lampu cantik lainnya. Kayak misalnya cari model lampu tali, lampion, atau lampu LED string light. Jadi jenis lampu ini bisa Anda lilitkan di pagar balkon atau dibiarin aja menggantung di langit-langit, sahabat Tungin FM. Padukan dengan furniture yang memberikan kesan nyaman seperti karpet, bantal, juga selimut. Dijamin betah diam di balkon ya kan? Apalagi kalau lagi berantem sama pasangan, nggak dikasih bobo sekamar, ya udah tidur di balkon. Kok jadi gini?

0: Wow, mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran MHS atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_UNR. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fresh single on Penguin FM.

resmi merilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027.

Hurt My Head. Ini spesial untuk Gustu yang sudah request lagu ini ya. Setelah tadi request lagu pertama gak ada di playlist, akhirnya diganti dengan lagu ini. Semoga Gustu sudah mendengarkan, oke? Selamat siang dulu untuk Dr. Tama yang tadi request lagunya Katiana Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu. Sudah saya play, semoga sudah didengarkan dan selamat berlibur nih dok. Terus ada Mbak Iga Pancaneki, selamat siang Gebet, lagunya Ava Max, Don't Click Play. Kalau kegiatan wajib di hari libur, pagi-pagi tuh ajak Jason jalan-jalan, sore-sore baru nongkrong ngemaca. Jason diajak juga nggak mbak? Siapa tahu hobinya sama gitu kan ya. Apalagi ya begitulah. Tapi tetap harus rutin ngantor walaupun libur. Luar biasa, emang calon CEO kita ya. Minta lama jadi CEO, udah libur ngantor mulu, masa gak diangkat jadi CEO? Ya, yeah. Dapat saham dong. Selamat siang juga untuk siapa yang tadi sudah request belum saya baca ya. Ada Abah Waisel di Samplangan Gianyar. Suastiastu Mbak Betty Richardson, kalau saya olahraga itu kegiatan wajib pada saat libur. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Astungkara, terima kasih Abah. Terus ada siapa lagi ya? Bentar-bentar, ada Mbak Iga Intan, lagunya Delantis Lampu Merah. Tadi sudah saya play ya untuk Mbak Iga Intan. Kalau saya Bet, libur kayak gini tuh tidur larut, bangun siang. Kayak hari ini nikmati libur dengan duduk, makan, lay down gitu loh. Asik. Tapi emang gitu ya, buat beberapa orang termasuk saya sih. Padahal udah habis kerja gitu kan, kemarin malam ada nge-MC. Terus biasanya capek, tapi kayak besok libur santai aja. Walaupun tetap harus siaran paginya, tapi seenggaknya bisa bangun lebih siang lah ya. Kalau hari kerja kan udah nyiapin bekal buat anak-anak sekolah, sarapan gitu. Gak bisa tuh bangun siang ya, akhirnya hari ini dimanfaatkan ya kan. Terima kasih Mbak Iga Intan. Ada Mam Ces, Mama Cesia yang tadi nanya lagunya Crush Love You With All Of My Heart. Itu soundtrack deh kayaknya Mam Ces ya kan, yang dimana aktornya sempat kena masalah beberapa tahun kemarin, terus kayaknya sudah nggak kena cancel culture lagi atau gimana, karena yang baru saya tahu beberapa hari lalu sempat manggung di Jakarta di salah satu ulang tahun stasiun televisi gitu ya. Tahu lah yang saya omongin siapa ya. Terus ada Mbak Put, Mbak Putu Adi ini yang baru habis ikutan Maybank Marathon. Luar biasa loh, kakinya itu kenceng sekali. Lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, sudah saya siapkan, ditunggu lagunya ya. Siapa lagi ya, sebentar. Ada Mbok Dian, udah Agus Ade, tadi lagunya adalah Janji Putih dari Reza Herlambang, sudah saya play. Udah semua ya sepertinya ya. Di Telegram ada Abdul yang tadi request lagunya Glass Animals Heat Waves. Katanya udah lama loh aku gak denger siaranmu Kak Bet. Iya, kamu biasanya pagi aja nongolnya, makanya aku siaran pagi supaya ditongolin sama kamu. Bahasa apa itu? Iya, katanya akhir-akhir ini audio streaming kurang jernih, udah ganti device, tetap aja begitu ya. Bersabar Abdul ya, udah di follow up juga. Semoga segera ditemukan solusinya dan bisa segera diatasi ya. Ada Rian Putra, Raim Laude, Ikro, tadi sudah saya play. Kalau Gustu lagi libur-libur gini, dia olahraga sambil ngajak anabulnya Coki, itu ikutan juga, plus minum teh rimpang. Nah, kalau habis minum teh rimpang, porsi makannya juga dikurangin ya Gustu ya, supaya seimbang ya kan. Buat Anda juga yang masih pengen request lagu favorit, masih ada waktu nih kurang lebih 36 menit lagi bareng Betty Richardson di Office Hours sampai di jam 1 siang. So, saya tunggu lagu Anda.

Refreshing di Ubud, mumpung libur nih, Toya Ubud punya paket lengkap loh buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Yang pengen staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang, udah termasuk sarapan. Atau Anda bisa pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan juga minimal 2 orang. Untuk harga dan detail, silakan langsung hubungi nomor 0811-3831-2503. Yang pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan juga berkesan, Toya Ubud nih jawabannya. Anda cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah include 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Wow, lengkap banget, cocok banget nih buat outing kantor ataupun family gathering minimal 20 orang aja. Yuk cus, bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti Anda bisa menikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud. Kini

aja sahabat Twin FM. Kalau Anda saat ini kepengen banget nih ke Tokyo gara-gara kangen sama street foodnya. Siapa bilang menikmati cita rasa Tokyo harus jauh-jauh ke Jepang, ini ekonomi gitu kan ya. Jadi lewat 60 Seconds to Tokyo, Quest 5 Dewi Sri Bali ini menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus terbang ke negeri Sakura. Saya udah cobain, enak-enak banget makanannya. Anda bisa menikmati nih gurihnya menchi chicken katsu, manis lembutnya kuromitsu matcha puff, atau lengkapi dengan kesegaran sakura sunset atau shizuku matcha coolernya. Saya sih suka banget sama kuromitsu matcha puffnya, wah juara. Dan itu baru sebagian loh, masih banyak pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru Anda. 60 Seconds to Tokyo ini tersedia sampai 31 Desember 2026. Jadi yuk ajak orang tersayang dan nikmati Tokyo vibes di Geralcio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali di Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kuta. Untuk informasi sahabat Twin FM dan juga reservasi, Anda bisa follow nih Instagramnya di @quest5.dewisribali atau kunjungi quest5.dewisri.com. Sampai ketemu di Quest 5 ya.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai background berbagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Kita Lewati Berdua bahkan berhasil masuk kategori Hot Hits Indonesia di Spotify dan juga telah mencatat sekitar 5 juta kali pemutaran. Menurut Overnight, dari sisi lirik, lagu ini mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan

Sudah mepet di jam 1 siang, sahabat Tungin FM. Tapi sebelum saya pulang dan menyerahkan kursi ini kepada Sally, kursi, meja, mixer, komputer, semua saya serahkan ke Sally ya. Tapi saya mau sapa dulu untuk yang baru bergabung. Tadi ada Fapang, selamat siang, lagunya BTS Zara Larsson yang A Brand New Day sudah saya play. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, dan Rian. Kalau di saat libur enaknya traveling ke hutan Amazon. Wow, jauh ya, luar biasa Fapang. Semoga segera dikabulkan ya pangnya. Ada Bli Adi Hendrawan, katanya nyapa aja, selamat siang. Tahu ya Bli, kalau udah mepet nanti sore request lagi Bli, sayang siaran lagi, oke okay? Ada Afif, selamat siang, tadi lagunya Z Stay the Night juga sudah saya play. Semangat siarannya buat Betty ya. Kalau aku pas liburan paling enak tuh olahraga futsal bareng teman-teman. Kece, selamat olahraga. Thank you, katanya lagunya sudah di play. Sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Thank you, doa yang sama buat Afif juga. Untuk Mbak Put, semangat untuk persiapan odalan besoknya. Mbok Romi juga terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di Intermezzo, sahabat Tungin FM.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Tenang aja, ini belum berakhir. Kayak lagunya Katy Perry ya, Never Really Over nih sahabat Pingin FM. Baru juga dimulai ya. Sally masih baru banget nih bertengger di sini menyapa sahabat Pingin FM ya pastinya. Di office hour sampai jam 4 sore nanti nih. So buat Anda yang pengen request lagu, dengerin lagu kesayangan Anda, favorit Anda di sini. Terus juga pengen nyampein salam-salam buat orang tercinta, buat bestie Anda di tempat kerja atau di tempat lain, boleh banget kasih tahu Sally aja ya lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393494. Bisa juga lewat DM Instagram di @pingwinfmbali. Yang mau stalking akun TikTok kita juga boleh banget ya. Di sana kita juga suka ngasih rekomendasi tempat-tempat yang bisa dikunjungi nih sahabat Pingin FM pas weekend atau libur kayak hari ini. Anyway, saya mau ngucapin selamat buat Anda yang hari ini memperingati hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Selamat memperingati kayak Sally yang hari ini di rumah biasanya ada syukuran kecil-kecilan sih bersama dengan RWM atau rukun RWM, rukun warga muslim gitu di sekitar ya. Terus juga yang hari ini misal lagi di jalan ke suatu tempat, berhubung hari ini kan libur ya, hati-hati di jalan sahabat Pingin FM. Enggak terlalu macet sih kayak biasanya, tapi bolehlah ya sambil on the way ke suatu tempat dengerin lagu favorit Anda di Pingin FM dengan cara langsung aja WhatsApp atau Telegram 0811 393494. Sally mau cerita juga deh. Seperti biasa, Sally akan mengawali sesi ini dengan bercerita ria ya kan. Tadi kan, semalam kan berhubung hari ini itu adalah hari libur, semalam itu Sally habis menginap atau sleepover ke tempat lain nih sahabat Pingin FM. Emang ya bawa bocil itu rempong abis. Yang dibawa itu adalah mainannya, kemudian ada pampers, ada baju, ada susu dan lain sebagainya. Beh, bener-bener komplit ya kan. Tapi ada satu benda punya Sally sendiri yang gak boleh banget dilupakan, adalah skincare. Walaupun cuman facial wash dan juga krim malam ya kan, tapi itu adalah wajib, gak boleh sampai kelewatan ya kan sahabat Pingin FM. Bayangin kalau misalnya kita nginep di tempat lain terus lupa pakai skincare, beh, berasa ada yang kurang gak sih? Apalagi itu udah menjadi kebiasaan. Dan mungkin kalau misalnya buat sebagian orang, kalau misalnya kayak lupa pakai skincare satu hari aja, kadang kan suka bermasalah ya muka ini, entah kering jadinya atau yang lain sebagainya. Kalau Sally sih seperti itu, biasanya sih kering banget ya, kayak ketarik gitu sahabat Pingin FM. Tapi kalau misalnya Anda nih, kalau lagi nginep di suatu tempat kayak Sally gitu sahabat Pingin FM, biasanya hal personal apa yang wajib banget Anda bawa ke tempat tersebut? Apakah skincare kayak saya gitu, atau misal cemilan nih, wajib banget kemana-mana harus bawa cemilan, karena kan di suatu tempat kadang itu susah ya kita dapetin cemilan. Atau misal bawa benda-benda yang lain, itu boleh banget kasih tahu Sally ya. Kalau misalnya Anda lagi nginep di suatu tempat, apa hal personal atau benda personal apa yang biasanya Anda bawa gitu, kasih tahu Sally, ikutan minifo di 0811 393 494. Sally tungguin sampai jam 4 sore ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: BTS dengan single Let Her Go di tahun 2012, Strangers comeback dengan single terbarunya It Was Gonna Be. Lagu ini dirilis pada 13 Agustus 2026 melalui label Black Crown Records dan juga Network Music Group. It Was Gonna Be You diciptakan sepenuhnya oleh Strangers yang punya nama asli Michael David Rosenberg. Sementara produksinya dikerjakan bersama dengan kolaborator setianya Chris Haleo, seorang produser kawakan yang juga ikut memproduseri karya-karya Strangers lainnya. 103.6 The Sweet Music Station
1: Radio Pinkwell. Traffic light, traffic light.
2: Sahabat Bugin FM, sekarang waktunya kita untuk memantau dulu ya kondisi jalanan di sekitar kita itu seperti apa. Selalu sih mau nginfoin yang merah-merah aja atau yang cenderung ramai, Sahabat Bugin FM. Di sini yang terpantau ramai itu adalah di Banjar Tegal Jaya ya, di dekatnya, di tepatnya di Jalan Raya Padang Luwih, kemudian lanjut terus sampai di Jalan Raya Kerobokan, itu ke arah Tiara Dewata Gatsu, itu yang lumayan ramai, Sahabat Bugin FM, di tepatnya di lampu merah ya. Kemudian yang ramai lagi itu adalah di Jalan Raya Kerobokan menuju di perempatan menuju Jalan Raya Canggu dan Jalan Raya Gunung Sangyang, itu yang rame banget, Sahabat Pingin FM, tapi tidak terlalu panjang. Cuman di sini yang agak panjang itu adalah yang menuju Jalan Raya Semer ya. Itu di dekatnya thrift shop yang super gede itu, Sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi, geser dulu ke arah Gatsu ya. Kemudian kita ke Gatot Subroto Barat yang benar-benar lumayan ramai. Untuk di dekatnya Mitra 10 sih terpantau lancar, kemudian di Kargo Permai, di dekatnya Penguin FM itu tidak terlalu ramai, cenderung landai, Sahabat Penguin FM. Kemudian di Gatot Subroto Tengah yang agak ramai sedikit itu adalah di Ahmad Yani Utara. Terus kita geser lagi ke arah Jalan Nangka Utara, itu juga lumayan ramai, Sahabat Penguin FM. Kemudian di Gatot Subroto Tengah, masih di Gatot Subroto Tengah, dari arah Seroja ke Nyeri itu juga lumayan ramai, tapi tidak terlalu panjang, tidak membuat stuck ya, Sobat Pingin FM. Kemudian WR Supratman terpantau ramai. Kemudian dari arah Jalan Waribang, WR Supratman juga agak ramai sedikit, Sobat Pingin FM, tapi cenderung ramai lancar ya. Kemudian kita ke Simpang Sanur, Simpang Topati, di sini ramai banget, Sahabat Pingin FM, sampai di Prime Plaza Hotel Hang Tua juga lumayan ramai. Kemudian kita geser lagi, yang ramai itu adalah di dekatnya Jalan Tambak Sari ya, di Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur. Kemudian yang ramai lagi itu adalah di depannya Aerospace sampai di Simpang Jalan Raya Pelabuhan Benoa dan juga di Jalan Diponegoro, tepatnya di perempatan tersebut ya. Jalan Raya Sesetan juga di sini lancar jaya. Kemudian untuk di Sudirman juga lancar, terus di Tukumar sekarang ya. Tukumar yang ramai itu adalah dari arah Pulau Ayu, kemudian Pulau Batanta itu juga ramai, sampai di Lampu Merah Imam Bonjol itu juga super ramai, Sahabat Pingin FM. Kemudian yang ramai lagi itu adalah Tukumar Barat ke arah Jalan Mahendra Data ya, itu ramai banget. Nah untuk Imam Bonjol seperti biasa yang ramai itu adalah menuju ke Gunung Soputan, itu ramai sekali, Sahabat Pingin FM. Kemudian yang ramai lagi itu adalah ke arah Jalan Sunset Road ya, itu benar-benar ramai sih, Sahabat Pingin FM. Kemudian sepertinya sudah ya. Hati-hati di jalan kalau misalnya Anda sekarang lagi on the way ke suatu tempat. Kemudian jadilah pelopor keselamatan dan utamakan dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali, always the first.

Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, sobat Pingin FM. Ini lagu dari Love yang All For Nothing, I'm So In Love. Jadi buat Anda yang lagi jatuh cinta gitu ya, cocok nih dengerin lagu yang satu ini, sobat Pingin FM. Atau buat Anda yang lagi kesemsem gitu ya, atau lagi galau gitu, pengen dengerin lagu tertentu, boleh banget sharing sama Sally lagu apa yang pengen di play di sini. Kasih tahu lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Yang mau ikutkan mini vote juga boleh banget ya, kalau Anda lagi mau nginep di suatu tempat gitu ya. Apa benda personal yang wajib banget Anda bawa? Apakah skincare atau cemilan nih sobat Pingin FM, atau charger atau power bank atau yang lain nih? Boleh banget kasih tahu Sally, ikutan mini vote di 0811 393 494 ya. Sally tungguin. Rumors. Dan sekarang kita lihat dulu kabar terbaru dari mbak-mbak yang sangat-sangat cantik ini, sobat Pingin FM. Siapa lagi kalau bukan gerombolan dari Korea ya, Korea Selatan, yaitu Blackpink. Di mana anggota-anggota Blackpink ini lagi memasuki era solo nih, sobat Pingin FM. Kalau beberapa waktu lalu itu Jennie sudah mendahului ya dengan single Less Than A Lover. Sekarang itu Blackpink, tepatnya Jisoo dan juga Lisa, baru aja mengumumkan kalau mereka akan membuat project terbaru. Kalau misalnya Jisoo ini udah ngumumin single pertamanya bakal dirilis, yaitu judulnya Click ya, yang dijadwalin dirilis tanggal 4 September 2026 nih, sobat Pingin FM. Sementara itu Lisa juga ngenalin project terbarunya bertajuk Press Play, yang juga bakal dirilis 23 Oktober. Bedanya itu adalah 1 bulan ya. Kalau bulan September waktunya Jisoo, dan bulan Oktober sih waktunya untuk Lisa ya. Terus Jisoo juga ngungkapin Click ini melalui teaser video bernuansa menyeramkan yang nampilin suasana karnaval malam hari nih, sobat Pingin FM, dengan sejumlah hewan animatronik yang bergerak dan juga mengalami glitch. Sementara itu Lisa juga memperlihatkan artwork Press Play yang juga nampilin dirinya lagi menatap kamera dengan balutan gaun dan rambut panjang yang tertiup angin. Lisa juga udah ngungkapin kalau Sawadika akan menjadi single pertama dari project tersebut dan dijadwalkan meluncur juga pada 3 September. Oh, berarti tanggal 3 juga ada dari Lisa, tanggal 4 September juga ada dari Jisoo. Tinggal kita tunggu aja nih sobat Pingin FM ya, project-project terkeren dari Lisa dan juga Jisoo di bulan depan. Gak sabar banget sih sobat Pingin FM.

request sama Mbok Rom barusan dan sudah terplay nih sama Pingin FM ya. Cinta luar biasa banget, sama kayak yang mau Sally kasih tahu nih ke Anda sobat Pingin FM. Kalau Anda udah tahu yang bakal Sally infokan, ini pasti bakal menumbuhkan cinta yang luar biasa. Gimana enggak? Buat Anda yang mau kuliah di Bali, terus juga punya kesempatan belajar dan magang gitu ya, terus juga sambil belajar gitu, Anda bisa mencoba Stikom ITB Stikom Bali nih, karena lagi membuka peluang bagi mahasiswanya untuk belajar terus juga mendapatkan pengalaman dan berkarya di kancah global. Nah, gimana sih caranya ITB Stikom Bali itu melakukan itu semua, sobat Pingin FM? Temuin yuk ceritanya dalam talk show ITB Stikom Bali menuju dunia internasional, membuka peluang belajar dan berkarya di kancah global bersama Dr. Dadang Hermawan, Rektor ITB Stikom Bali, serta Sergio dan Sandy, mahasiswa double degree program ITB Stikom Bali. Dengerin di Mutiara Pagi bareng Wibi Nugraha dan Betty Richardson, Rabu 26 Agustus 2026, which is ini besok banget sahabat Pingin FM, jam 9 sampai jam 10 WITA, hanya di Pingin FM Bali. ITB Stikom Bali, always the first.

FM, Your Sweet Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Sesi potret sudah terputar nih, spesial buat Bugung De ya, yang sudah request lewat WhatsApp tadi. Katanya Hi Penguin, Bugung De request lagu sesi potret. Makasih. Makasih juga untuk Bugung De ya. Semoga lagu barusan bikin Bugung De happy di siang hari ini ya, Bu. Kemudian di sini juga ada beberapa sahabat Penguin FM yang sudah bergabung, sudah menyapa-nyapa Sally juga ya. Ada Aba Weisel Samplangan juga bilang, juga ikutan mini food. Katanya kalau misalnya lagi nginep ke suatu tempat yang gak boleh ketinggalan banget itu adalah skincare. Selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih. Terima kasih juga untuk Aba Weisel. Kemudian ada Mboromrom, siang Sally, Moromi, Jimbiran hadir, request and mesh Cinta Luar Biasa sudah terputar juga spesial buat Borom. Kemudian ikutan mini food, katanya yang gak boleh ketinggalan adalah casan, cemilan, pakaian, yang penting daleman. Bener, masa pinjem orang Borom ya kan? Gak kebayang banget gak tuh? Sama sweater itu harus, karena Mbak Borom paling gak kuat sama dingin. Terima kasih Sally, semangat siaran. Terima kasih juga untuk Borom. Kemudian ada Mbak Ratna, halo Mbak Ratna. Hari ini udah bikin apa aja nih Mbak Ratna? Suka banget deh Sally tuh nanyain Mbak Ratna, karena sangat-sangat kreatif dan setiap hari ada aja yang dilakukan gitu, ya kan? Siang Sally, Mbak Ratna request Paradise Coldplay, mangat tugas, semangat mauludan ya. Terima kasih untuk Mbak Ratna. Banyak kegiatan gak Sally nih? Kebetulan enggak sih ya. Walaupun Maulid Nabi di rumah biasanya kayak ngumpul-ngumpul sama RWM aja sih, doa bareng gitu Mbak. Terus Mbak Ratna juga ikutan mini food, yang harus dibawa adalah skincare juga. Betul ya kan, skincare kan personal banget ya. Kadang itu skincare kita gak bisa sama orang lain, jadi gak bisa kita minta ya kan, jadi harus bawa sendiri. Kemudian ada Kak Agus Adi juga yang bergabung request lagu Dikta and Andina, Tak Mungkin Ku Melepasmu. Kalau gak ada lagunya Syarina Munaf, ku di sini. Salam buat sahabat Penguin FM semuanya, buat Sally Maria makasih. Untuk lagunya ada kok Kak, yang akan terputar itu adalah Syarina yang ku di sini. Mohon ditunggu ya untuk Kak Agus Adi. Kemudian ada Kak Kenzo juga, halo Kak, mau request lagu? Bisa, bisa banget dong. Mau request Great Expectations, Sienna Spiro. Kemudian terima kasih katanya, terima kasih juga untuk lagunya sudah terputar ya sahabat Penguin FM. Kemudian untuk di Telegram, ini ada Karian Putra juga sudah tune in sama Sally, request Peggy Go and Aira Star Woman. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Karian Putra. Ditunggu ya Kak lagunya, Sally prepare dulu untuk lagunya yang Woman. Untuk sahabat Penguin FM juga nih yang mau request lagu, boleh banget kasih tahu Sally aja dengan format nama, kemudian usia Anda, terus spasi lagu yang mau di request dan spasi salam-salamnya buat siapa nih? Siapa tahu buat bestie, buat orang tua, atau buat orang tercinta, buat gebetan juga boleh banget. Kasih tahu Sally aja lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Yang mau ikutan mini vote juga boleh ya. Mini vote-nya adalah kalau Anda lagi nginep di suatu tempat nih sahabat Penguin FM, benda personal apa yang harus banget dibawa, jangan sampai ketinggalan. Apakah skincare, ataukah cemilan, atau charger, power bank gitu ya, atau yang lain nih, ada benda-benda lain yang gak boleh ketinggalan buat Anda. Entah buat yang suka baca buku gak boleh banget ketinggalan bukunya ya, boleh banget kasih tahu Sally juga ya.

mini foodnya ikutan lewat WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Bisa juga lewat cap cip cup aja polling di Instagram di @pingunfmbali. Seli tungguin, pokoknya masih ada banget waktunya sampai jam 4 sore nih Sobat Pingun FM. Satu lagu buat Mbok Ratna, Coldplay Paradise.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klan Disklosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Sobat Pingin FM, atau untuk memutarkan lagu-lagu kesayangan Anda ya. Sampai jam 4 sore nanti, sobat Anda yang pengen request lagu juga masih boleh banget. Ini lagu Sherina Ku Di Sini sudah terputar untuk Kak Agus Ade yang sudah request lagu. Kalau misalnya Anda mau diputerin juga lagu kesayangannya juga boleh banget ya. Di 0811-393-494 dan yang mau ikutan mini vote juga boleh banget. Sili tungguin di sini sobat Pingin FM. Mini vote-nya adalah kalau Anda lagi mau nginep di suatu tempat gitu ya, apa benda personal yang gak boleh banget kelewatan, gak boleh ketinggalan, apakah skincare atau cemilan, charger atau power bank atau benda-benda yang lain nih sahabat Pingin FM. Kasih tahu Sally yuk.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Be that help.
0: Sobat Pingin FM, kalau misalnya Anda punya masalah bibir kering, kerontang gitu ya, sampe perih banget pokoknya. Kalau yang lebih parah itu sampai berdarah, wajib untuk segera diatasi. Tapi jangan pakai lip balm yang sembarangan sobat Pingin FM. Karena beberapa lip balm itu punya fungsinya sendiri dan bibir itu kan punya sifat yang berbeda dengan kulit wajah kita. Jadi harus diatasi sedemikian rupa sobat Pingin FM ya. Karena bibir itu kan rentan banget ya pecah. Sebab itu bibir terus bergerak ya kan. Bibir itu jadi semacam jembatan lah ya antara kulit wajah dan bagian dalam mulut. Karena area ini itu aktif banget buat bergerak saat seseorang berbicara. Apalagi kita para perempuan suka banget yang nama berbicara. Minimal banget 20 ribu kata per hari harus keluar ya kan sobat Pingin FM. Gimana enggak kering ya kan. Jadi retakan-retakan itu biasanya muncul di bibir. Apalagi kalau misalnya kita tidak menggunakan pelembab bibir. Kalau misalnya dibiarin, kondisi ini tuh bisa berkembang menjadi peradangan pada bibir atau yang dikenal dengan istilah cellulitis, sahabat Pingin FM. Di beberapa kasus sih ya, peradangan itu bahkan muncul di sudut mulut. Ini tuh dikenal sebagai angular cellulitis dengan gejala kulit merah, udah gitu bikin perih banget. Dan juga retak di ujung bibir kiri dan kanan. Sally tenang aja, Sally punya tipsnya nih buat Anda, sahabat Pingin FM. Jadi Anda itu disarankan untuk menggunakan pelembab dengan beberapa sifat berikut. Yang pertama itu adalah occlusive, yaitu membentuk lapisan tipis di permukaan bibir biar air yang udah ada di kulit itu tidak menguap. Nah, bahan-bahan yang termasuk tipe occlusive ini adalah petroleum jelly ya. Terus yang kedua ini adalah sifatnya humektan yang bekerja menarik air dari udara atau lapisan kulit yang lebih dalam ke permukaan. Untuk ingredients yang masuk ke kategori humektan ini adalah glycerin dan juga hyaluronic acid sebagai contohnya nih sahabat Pingin FM. Yang terakhir ini adalah tipe emollient yang berfungsi mengisi celah-celah kecil di antara sel kulit sehingga bibir itu kerasa lebih plumpy, udah gitu halus, no more kering-kering ya kan. Nah, ingredients yang masuk ke tipe emollient ini adalah lanolin dan shea butter. Jadi better kalau misalnya Anda lagi mau beli lip balm gitu ya, diperhatikan lagi untuk ingredientsnya. Bisa yang benar-benar petroleum jelly seperti merek berinisial A atau yang mengandung hyaluronic acid ya sobat Pingin FM, biar tidak kering kulit bibir kita. Oke, okay?

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan.

Out of my head, out my head, deng. Tanpa off ya. Ini sudah diputar spesial buat Kak Gustu yang sudah request lewat Telegram nih, sahabat Bungin FM. Gimana setelah mendengarkan lagu barusan? Apakah sudah ikutan up nih moodnya hari ini? Semakin bersemangat nih sahabat Bungin FM menyambut sore hari anak-anak senja. Jangan lupa untuk berburu senja ya di sore hari ini. Sunsetan dulu lah di pantai, melipir ya ke pantai terdekat di rumah Anda nih sahabat Bungin FM. Pasti asik banget menikmati sunset sambil ditemani dengan lumpiang yang enak itu. Jadi pengen nih abis ini Sally ke pantai kayaknya. Cus ya sahabat Pingin FM. Sally juga masih mau menyapa sahabat Pingin FM yang sudah bergabung juga lewat WhatsApp. Ini ada Kak Wayan Widiati. Siang Kak Sally, ikutan mini food. Biasanya barang yang wajib dibawa itu HP sama charger. Yang paling penting itu bawa minyak kayu putih Kak, harus dan wajib dibawa kemana-mana. Mau request lagu Shakira juga yang Day-Day ya Kak. Kalau boleh dua, mau juga diputerin First Love by Utada Hikaru. Satu aja ya Kak. Yang Day-Day sudah terputar spesial buat Kak Wayan Widiati. Terus kirim salam buat kakak saja, semangat siaran. Terima kasih loh. Tapi ini unik banget loh, minyak kayu putih gak boleh sampai ketinggalan sahabat Pingin FM. Apakah Anda juga kayak Kak Wayan Widiati yang kemana-mana harus banget bawa minyak kayu putih? Siapa tahu tiba-tiba masuk angin ya kan. Mungkin seperti itu ya. Warga-warga yang udah jompo seperti kita sahabat Pingin FM, wajib banget kalau gak fresh crab ya minyak kayu putih lah ya. Terus juga ada Kak Bastik Belah yang sudah ngasih love, emat love sama Sally. Terus juga ada Kak Iga Intan di Nusa Dua. Tadi sih bilang mat siang Dik Sally. Salam kenal ya, salam kenal juga untuk Mbok Iga Intan di Nusa Dua yang tadi request lagunya Noah ya. Ini buat Gung Bagus yang di LA minta di request lagunya. Makasih ya, separuh waktu sih tadi ya. Tapi maaf banget gak ada. Tapi sudah diganti sama lagu yang Bintang di Surga dari Noah juga. Semoga itu bikin Mbok Iga Intan dan juga Gung Bagus happy hari ini setelah mendengarkan lagunya ya. Kemudian ada Kak Ubay yang baru banget menyapa Sally nih, request lagu Fish yang Nina. Thank you, thank you juga untuk Kak Ubay, ditunggu ya. Kemudian ada Kak Agustu di Telegram, tadi juga ikutan mini food juga. Ikutan mini food, bentar. Jawabannya adalah charger HP, pakaian ganti, dan perlengkapan mandi katanya yang wajib banget dibawa. Ya emang bener sih, ini personal banget dan kita gak bisa untuk pinjam ke orang lain ya sahabat Pingin FM. Terus untuk lagunya juga tadi sudah diputarkan yang Out My Head. Semoga ini bikin Kak Agustu happy ya di sore hari ini. Kemudian yang mau bergabung ikutan mini food nih sahabat Pingin FM masih bisa banget. Sally masih tungguin sampai jam 4 sore. Masih ada 1 jam waktunya Sally di sini menemani Anda ya. Buat Anda yang mau request lagu juga masih boleh banget. Kasih tahu Sally aja namanya siapa, spasi usia, kemudian asalnya dari mana. Terus mau request lagu apa dan salam-salamnya buat siapa. Dikirim lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Yang mau ikutan mini food juga boleh banget. Mini foodnya adalah kalau Anda lagi nginep di suatu tempat, benda personal apa yang wajib banget, pokoknya gak boleh nih sampai ketinggalan gitu ya.

untuk dibawa lagi pas nginep gitu, apakah skincare atau pakaian kayaknya pastilah ya. Terus juga cemilan atau charger power bank dan sejenisnya ini enggak boleh banget sampai kelewatan sahabat Wingin FM, atau yang lain. Ada benda-benda lain yang personal banget dan enggak bisa untuk ditinggalkan. Boleh kasih tahu Sally ya, 0811 393 494. Yuk yang mau request lagu juga ditungguin sampai jam 4 sore, guys.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hafiz, Nina, ini sudah terputar juga buat Kak Ubay. Semoga lagu ini juga bikin Kak Ubay di sore hari ini happy, good mood, dan semakin bersemangat untuk menjalani hari-hari yang mungkin melelahkan. Tapi enggak ya, hopefully tidak melelahkan hari ini, apalagi hari ini kan hari libur, jadi waktunya untuk bersantai. Anyway, buat Anda yang mau request lagu juga masih ada banget waktunya. Ada 35 menit nih Sobat Pingin FM, jadi dipilih aja waktu, bukan waktu sih, lagu yang mau diplay di sini itu apa ya. Kasih tahu Sally di 0811-393-494.
1: Family time. Family time.
0: Sekarang nih ya Sobat Pingin FM, marak banget sebutan yang namanya narsisme atau NPD, Narcissistic Personality Disorder, kalau nggak salah seperti itu ya. Terlebih buat kita yang di sekitar itu ada aja hubungan yang sifatnya itu agak toksik. Terlebih buat hubungan romantis atau mungkin hubungan keluarga, terus juga di dalamnya itu ada orang tua yang selalu pengen dipuji. Nah ini juga termasuk orang yang narsistik Sobat Pingin FM. Terus juga ada pasangan yang haus banget validasi, suka gaslighting, atau ada orang-orang yang tidak bisa dikritik. Sehingga dari sini itu bisa muncul satu pertanyaan. Salah satunya adalah, apakah narsisme itu turun temurun dalam keluarga nih Sobat Pingin FM? Jawabannya sih bisa iya, bisa tidak Sobat Pingin FM ya. Penelitian psikologi selama puluhan tahun itu nunjukin kalau kepribadian termasuk sifat narsistik itu terbentuk dari perpaduan antara faktor biologis dan juga pengalaman hidup. Terus bahas studi juga itu bilang kalau misalnya sekitar 40-64% variasi sifat narsistik itu bisa dijelasin oleh faktor genetik, sementara sisanya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi hampir setengahnya ya itu memang ada pengaruh genetik Sobat Pingin FM. Jadi kalau misalnya Anda menemukan orang yang agak-agak narsistik gitu ya, agak-agak gimana gitu ya kan, gak bisa dikritik atau suka menyalahkan orang padahal dia sendiri yang salah, nah itu mungkin salah satu penyebabnya adalah di keluarganya itu ada yang punya sifat-sifat seperti itu, walaupun setengahnya itu masih ada pengaruh dari lingkungan sekitar Sobat Pingin FM. Penyebab dari narsistik ini adalah yang pertama bisa jadi dari pola asuh ekstrim ya, kayak misalnya terlalu dimanja atau mungkin orang tuanya itu terlalu mengistimewakan anak tersebut sehingga dia cenderung untuk merendahkan orang lain. Seperti itu Sobat Pingin FM, itu juga jadi salah satu penyebab kenapa seseorang itu memiliki sifat narsisme. Terus yang kedua itu adalah trauma masa kecil termasuk pengabaian emosional atau kekerasan psikologis. Yang ketiga adalah kelekatan tidak aman atau insecure attachment di dalam suatu hubungan dengan pengasuh utama, kayak gitu Sobat Pingin FM. Ini ada beberapa tanda sih seseorang itu bisa dikatakan narsistik atau narsisme atau NPD Sobat Pingin FM. Yang pertama itu ada perasaan diri sangat penting dan superior gitu, kayaknya orang lain tuh kayaknya gak penting deh selain dirinya. Terus yang kedua itu ada kebutuhan berlebihan akan pujian dan validasi. Orang ini tuh pengen banget nih selalu dipuji gitu ya. Yang ketiga itu minim empati terhadap perasaan orang lain Sobat Pingin FM. Semoga kita yang ada di sini Sobat Pingin FM termasuk Sally juga itu tidak memiliki sifat-sifat yang udah Sally sebutin barusan ya. Karena kadang kita tuh gak sadar gitu loh kalau misalnya kita mempunyai sifat tertentu tapi orang lain yang merasakan. Ya semoga sih kita baik-baik aja di mata orang lain ya Sobat Pingin FM.
2: Single on Penguin FM.

One merilis single terbaru Taste Like Summer pada 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya terbaru pertamanya sejak terakhir kali membagikan album Who We Used To Be pada tahun 2023 lalu. Ditulis oleh James Blunt dan juga diproduksi oleh Red Triangle yang terdiri dari Richard Brackhouse dan juga George Tizard. Taste Like Summer memadukan perasaan gembira saat menyambut musim panas dan perasaan jatuh cinta. Lagu ini dirilis berbarengan dengan sebuah music video yang mengambil lokasi syuting di Ibiza.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: One of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Bikin FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Aduh, gak sabar banget nih buat pamitan sama sahabat Pingin FM. Makasih banyak loh yang sudah tune in sama Sally, sudah dengerin Sally dari jam 1 tadi. Makasih banyak yang sudah request lagu dan juga kirim-kirim salam. Ini baru aja muncul ya, Kak Afif di WhatsApp katanya, "Hello Sally, request Mahadewi Sumpah I Love You." Salam buat semuanya, thanks ya Sally, semangat aktivitasnya. Terima kasih untuk Kak Afif, tapi mohon maaf banget ya, karena ini waktunya sudah tidak ada, jadi boleh di request sama Kak Betty aja di intermezzo abis ini ya. Ada Kak Betty yang bakal nemenin Anda sampai jam 8 malam nanti nih sahabat Pingin FM. Sekarang Sally Maria pamit dulu, menyapa warga di rumah ya. Selamat menikmati liburnya di hari Selasa ini sahabat Pingin FM. Sally Maria pamit, bye-bye.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Semoga gak bosan ya. Ih, Betty Richardson lagi ya muncul. Iya, seperti saya bilang tadi di awal, udah kayak antibiotik munculnya siang dan sore. Tadi di Office Hour saya sudah muncul di part yang pertama. Sekarang lanjut lagi di Intermezzo, nemenin Anda sampai jam 8 malam. Yang mau request lagu favoritnya silakan yuk langsung 0811-393-494 by WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di @PenguinFMBali, X-nya di @RadioPenguinFM, nama, usia, lagu, salam, dan jangan lupa ikutan mini vote. Saya punya mini vote lagi buat Anda. Kalau tadi ngomongin tentang hal wajib yang dilakukan pada saat libur di office hours, sekarang kalau pas lagi liburan kayak begini, waktu nongkrong, waktu senggang itu banyak dan otomatis ketemu sama orang-orang yang di luar dugaan bisa mempesona Anda, entah karena sikap manisnya, entah karena wajahnya yang menarik atau gesturnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada seseorang nih tiba-tiba bersikap manis ke Anda, reaksi Anda tuh biasanya gimana? Apakah auto baper nih? Oh, aku orangnya gampang baperan. Atau salting sih, tapi pura-pura biasa aja. Atau Anda seneng, tapi gak sampai baper ya, karena Anda orangnya gak baperan. Atau malah Anda curiga, ada apa nih kok dia tiba-tiba baik ke saya gitu. Orangnya ini banget ya, curigaan banget ya, repot deh. Makanya yuk cerita di 0811 393 494. Saya tungguin di intermezzo kali ini. Lado.

0: In-Ring News. Penguin News.
1: Polda Sumatera Selatan atau Sumsel mengatakan telah menangani 15 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah tersebut sepanjang tahun 2026. Dari kasus-kasus itu, polisi menyatakan telah menahan 17 tersangka. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho dalam rapat penanggulangan karhutla Sumatera Selatan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada hari Senin 24 Agustus. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

tapi kesempatan belajar dan magang bisa sampai ke luar negeri. Nah, kalau Anda penasaran juga gimana ya ITB STIKOM Bali membuka peluang bagi mahasiswanya buat belajar, ngedapetin pengalaman dan juga bisa berkarya di kancah global nih, sahabat Tungin FM. Anda bisa temuin ceritanya dalam talk show ITB STIKOM Bali menuju dunia internasional, membuka peluang belajar dan berkarya di kancah global. Ini bersama dengan Dr. Dadang Hermawan, Rektor ITB STIKOM Bali, serta Sergio dan juga Shandi, mahasiswa double degree program ITB STIKOM Bali ya. Dengerin di Mutiara Pagi bareng Wibi Nugraha dan Betty Richardson, Rabu 26 Agustus 2026 dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di Penguin FM Bali. Wajib nih Anda dengerin besok ya, sahabat Tungin FM, ITB STIKOM Bali, always the verse.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Audi Doremi kembali mempersembahkan karya terbarunya Cintai Diri Sendiri yang resmi dirilis di berbagai platform pada 14 Agustus 2026. Sesuai dengan judulnya, lagu ini berisi pesan kepada semua orang untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik dengan cara berhenti mengejar sesuatu yang memang tidak layak untuk dimenangkan. Bagi Budi Doremi, lagu ini sebagai refleksi bagi mereka yang sudah terlalu sering mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Secara musikal, lagu ini menawarkan nuansa yang ringan dan hangat dengan iringan ukulele.

0: Twitter Podcast. Twitter Podcast.
1: Walaupun libur, Wuwon tidak pernah absen muncul ya untuk mengabarkan ke kita bagaimana cuaca hari ini, sore hari ini tepatnya ramalannya ternyata diramalkan cerah nih sahabat Wingin FM dengan suhu di angka 23 sampai 28 derajat Celcius, terasa seperti 32 derajat Celcius, panas ya. Tapi anginnya itu cukup kencang loh, di angka 25 sampai 40 km per jam dan diramalkan akan turun di malam harinya ke 10 sampai 15 km per jam. Untuk kemungkinan hujannya hanya di angka 13%. Terus apa lagi sih biasanya? Biasanya partner siaranku yang baca soalnya. Oh iya, UV indexnya di angka 11 yang artinya ekstrim. Jadi jangan lupa pakai sunscreennya kalau Anda di luar terutama ya. Jangan lupa juga di reapply tiap 4 jam sekali, oke?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wibi Nugraha, your music director.

kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio Penguin.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

motornya. Wah, semangat. Bukan mau bilang kita sama loh ya. Kalau saya sekarang kan kerjanya memang karena emang suka aja gitu kan, hobi. Hobi yang menjadi pekerjaan. Tapi ya gak apa-apa, dijalani aja. Kalau memang pekerjaan Anda itu juga adalah suatu hobi, daripada di rumah aja Anda merasa kurang produktif karena semua apa-apa udah beres, ya udah kerja aja. Karena terkadang ada orang kalau gak dikasih kerja itu malah stres loh, sahabat Tungin FM. Ada banget, ya kan? Tapi ada juga orang yang dikit-dikit bawaannya curigaan, padahal niat orang tersebut bersikap manis memang tulus. Nah, biasanya sih yang begitu-begitu itu karena pernah jadi korban kecewa beberapa kali, enggak sekali.

flirting tapi pura-pura biasa karena gengsinya gede mengakui guys, atau senang tapi nggak sampai baper lah ya, atau yang curiga tadi. Silakan yuk sekalian request lagu favoritnya 0811-393-494, WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage Facebook di @penguinfm Bali, atau X-nya di @radiopenguinfm, format nama, usia, lagu, dan juga salam. Ubay, selamat sore. Tadi Ubay ini dari lingkungan Ahmad Yani katanya, alias LA-nya Kodia ya kan. Lagunya Vistina tadi sudah, semangat siarannya ya Ce. Baiklah, lagi kangen sama anak-anak karena sibuk muterin tamu. Kalau kamu pengen di rumah sharing tamunya boleh kok Bay. Ya kan, siapa tau kangen sama anak-anak, capek kerja terus, boleh kok tamunya di share yo. Ada Mbok Dian Kesuma. Ini Mbok Dian, nah ini kayaknya salah satu korban yang sering dikecewakan. Makanya kalau ada orang yang baik sama dia atau manis gitu ya, dia tuh bakalan curiga karena mikir jangan-jangan nih orang ada maunya gitu. Terus ada Dokter Tama. Kalau Dokter Tama sih ada curiga, tapi tipis-tipis aja. Soalnya kalau perubahan sikap yang mendadak tuh biasanya bikin mikir. Tapi kalau ternyata memang tulus ya diterima lah dengan senang hati. Jangan-jangan kita yang terlalu overthinking tuh. Dengar kata Dokter Tama, kalau udah dikit-dikit bawaannya curiga, Anda terlalu overthinking. Ya karena itu dia tadi dok, barangkali sudah sering jadi korban kecewa ya. Ya jadi apa salahnya untuk hati-hati, kan pengalaman ya. Terus ada Bliadi Hendrawan, kalau Bliadi katanya salting. Dia salting tuh, soalnya orangnya gak pedean, lebih ke diri sendiri, gak percaya diri. Ih, apa yang membuat dirimu tidak percaya diri Bliadi? Coba-coba curhat lu, saya dengerin aja. Tapi kalau solusi bentar dulu ya. Lagunya Kesepian Kita dari Tere Pas Band. Selamat beraktivitas buat Betty. Terus Mbak Ratna, ini juga sama katanya, curiga malah. Gak baperan tapi malah curiga. Maunya apa nih manis-manis gini gitu katanya. Sabar ya Mbak ya. Udah sering kecewakan tuh memang pahit rasanya. Lagunya Alok Never Letting Go, tadi sempat hilang lagunya. Untung sudah saya temukan lagi. Mangat tugas lagi buat Betty ya. Ada Mbak Ayu Laksmi, selamat sore. Lagunya Geisha Kering Air Mataku. Oh. Coba ya, tak cari dulu Mbak. Kalau ada nanti saya putar, kalau nggak ada ya nanti saya kasih tahu. Baiklah, ada Bundo Titin, lagunya Let Her Go. Let Her Go Passenger berarti ya. Kalau Mbok Tin itu cuek-cuekin aja, nggak curiga sih, lebih ke hati-hati aja, lebih ke waspada ya. Terus ada Abah, kalau Abah ini baperan, katanya auto baper loh, ada yang manis-manis ke Abah. Wow, hati-hati Bah. Selamat tugas sampai tuntas, terima kasih. Terus ada lagi, oh belum ada di Telegram. Yang belum yuk bergabung sama saya di Intermezzo di 0811-393-494, WhatsApp, Telegram. Sekalian kasih tahu ke saya kalau seseorang ini tiba-tiba bersikap manis, Anda itu responsnya gimana? Apakah auto baper? Apakah salting tapi pura-pura biasa aja? Atau seneng sih tapi gak sampai baper lah ya, kayak B aja gitu? Atau malah Anda curiga aja bawaannya? Yuk kasih tahu yuk.

jauh terbang ke Jepang dulu, indis ekonomi mikir ya. Tapi lewat 60 Seconds to Tokyo, Quest 5 Dewi Sri Bali ini menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus Anda terbang ke negeri Sakura. Jadi Anda bisa menikmati gurihnya menchi chicken katsu, terus ini yang paling saya suka nih, manis lembutnya Kuromitsu Matcha Puff, lalu lengkapi dengan kesegaran Sakura Sunset atau Shizuku Matcha Cooler. Dan itu baru sebagian, karena banyak banget pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru buat Anda. 60 Seconds to Tokyo ini tersedia sampai 31 Desember 2026. Jadi ini saatnya Anda mengajak orang tersayang dan menikmati Tokyo Vibes di Geralcio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali di Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kuta. Untuk informasi dan juga reservasi silakan follow Instagramnya @quest5.dewisribali atau Anda bisa kunjungi quest5.dewisri.com. Single on Penguin FM.

viral dengan lagunya Bad Habit beberapa waktu lalu ya. Steve Lacy sudah merilis album ketiganya, Oh Yeah, pada 17 Juli 2026 di bawah naungan RCA Records. Berisi 10 lagu yang menampilkan kolaborasi bersama SZA, Erykah Badu, dan juga Cecile Believe. Album ini punya track pembuka berjudul sama dengan albumnya. Single Oh Yeah milik dari Steve Lacy ini rupanya juga menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe Spider-Man Brand New Day. Lirik lagu ini berisi pesan tentang ketangguhan, penerimaan, dan menjaga harapan di tengah pasang surut kehidupan.

0: Traffic light, traffic light.
1: Yuk, walaupun libur gini masih tetap menginfokan bagaimana kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya. Biasanya ngaruh banget karena tadi saya PP dua kali kesini juga, jalanan sangat amat lancar ya. Coba kita lihat dari Dalung dulu nih. Dalung terpantau cukup padat sore hari ini sampai di ini ya. Sampai di Bangsal itu terpantau padat, selebihnya lancar. Kemudian di Ubung, Sobat Tungin FM, Cokro Aminoto ini terpantau lengang ya, ramai lancar. Di Padang Luih ini dari Perumahan Dalung Permai aja itu terpantau padat. Sama di traffic light yang menuju Kerobokan. Terus Kerobokan menuju arah Gunung Sanghyang Canggu itu sudah padat sekali sore hari ini. Terus di sepanjang Gatsu Barat lancar, Sobat Tungin FM, di Simpang Ubung aja yang ramai. Sama di dekat Lapangan Lumintang, Ahmad Yani Utara juga lancar sekali. Dari Simpang Nangka ini menuju keluar dari Jalan Suli itu sudah mulai padat. Sama dari Nangka Utaranya di Simpang Kenyeri di dekat Living World. Wah, ini sudah macet ternyata pada liburan, udah gajian ya tanggal 25 saat yang nge-mall. Terus di Gatsu Timur sih lancar sampai daerah Topati masih lancar. WR Supratman dari Simpang Nusa Indah itu sudah terpantau padat, sama di Simpang Waribang. Di Patimura lancar, di arah Setiabudi juga lancar, Sutomo lancar. Kemudian di Gajah Mada itu terpantau lancar, Hasanuddin juga. Di Gunung Kawi ya, menuju Gajah Mada di Pasar Badung itu sudah mulai macet sore hari ini, orang pada belanja. Gunung Agung ini yang padat cuma di lapangan Kompyang Sujana aja karena traffic light juga. Terus di kota lagi yuk kita lihat, Sutoyo lancar, PB Sudirman lancar, Puputan cukup ramai sore hari ini. Kemudian di seputaran Imam Bonjol Utara sore hari ini terpantau lancar, Monang Maning juga lancar, Mahendra Data lancar. Simpang 6 terpantau ramai, Simpang Buagan, Teku Umar sore hari ini sudah padat, di Gunung Soputan juga padat. Simpang Mahendra Data Selatan padat, Imam Bonjol Selatan ini yang bersimpangan sama Sunset Road sudah mulai padat. Di Pulau Galang terpantau ramai lancar, Sobat Tungin FM. Kemudian di seputaran Pulau KW, Pulau Bungin, Pulau Belitung juga terpantau lancar. Kemudian kita ke Sesetan, ini sepanjang jalan Sesetan. Ini ternyata dari Jalan Ceningan Sari sampai Simpang Sidekarya itu agak macet loh sore hari ini. Di Watu Renggong lancar, Tukat Pakresan juga lancar. Kemudian di Suwong Batan Kendal ini juga saya lihat ada kepadatan sampai di persimpangan Kresek, Sobat Tungin FM. Dari Simpang Pesanggaran sore hari ini terpantau ramai padat. Tapi yang Simpang Pemelisan ini macet banget ya, dari Jalan Sukamerta itu ke barat lagi kurang lebih 1 kilo itu sudah macet sampai Simpang Pemelisan satu arah saja. Pada ke mall baru kayaknya ya. Terus di Simpang Tirtenadi ini juga terpantau macet, Sobat Tungin FM. Danau Poso yang mau ke arah Jalan Cemara itu padat sekali. Sama di depan Icon Mall, Jalan Danau Tamblingan itu juga macet. Terus di Tukat Bilok lancar, di Pemuda ramai. Di Bundaran Renon ini menuju Jalan Hang Tuah ini padat sekali dari dua arah. Dari arah Megdi Sanur itu ke utara juga agak macet, Sobat Tungin FM. Terus dari Titi Bandung ini macet ya sampai traffic light di Padang Galak. Setelah itu lancar keluar dari harbor, macet lagi sampai depan Prime Plaza. Okay? Itu dia laporannya untuk hari ini. Hati-hati di jalan, Sobat Tungin FM, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan sekarang kita dengerin singlenya Christina Aguilera di tahun 2020, Loyal, Brave and True.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemput aku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Penguin!
2: Lihat, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah, masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Jadi diri sendiri dari DJ Goja, Jason Derulo, and Melody, sahabat Tungin FM, Michiko. Ini saya play special untuk Mbak Romy yang sudah bergabung ya. Yang belum, yuk ikutan request lagu favorit Anda. Mau ikutan mini vote juga boleh banget ya. Jadi mini vote-nya sore hari ini adalah, jangan salah ngeklik foto saya ya, pilih yang untuk intermezzo, jangan yang office hours. Karena di mini vote-nya intermezzo, pertanyaannya adalah, kalau seseorang nih tiba-tiba bersikap manis kepada Anda, reaksi Anda gimana? Apakah auto baper atau salah tingkah tapi pura-pura biasa aja menutupi gitu ya? Atau sebenarnya seneng tapi gak sampai baper lah ya? Atau malah Anda curiga? Yuk kasih tahu saya ya. Dan sekarang kita mau bergosip dulu dari yang baru tampil di Jakarta baru beberapa hari lalu. Rumors. Kita ngomongin Kim Soo Hyun, sahabat Tungin FM ya. Jadi penampilan Kim Soo Hyun di Indonesia setelah terjerat kontroversi yang menenggelamkan karirnya, ini ternyata mendapat perhatian dari negara asalnya ya, media Korea Selatan, terutama soal penerimaan dari para penggemar Kim Soo Hyun di Indonesia. Karena di Threads juga rame banget, sahabat Tungin FM, kalau Anda main di Threads ya. Jadi Kim Soo Hyun ini sebelumnya sempat menarik diri dari sorotan publik setelah terjerat kontroversi karena berkencan dengan mendiang aktris Kim Se-ron yang waktu itu masih di bawah umur beberapa tahun yang lalu. Tapi pada hari Minggu 23 Agustus tepatnya, Kim Soo Hyun ini muncul dalam acara ulang tahun sebuah stasiun televisi di Indonesia. Jadi dalam acara itu, Kim Soo Hyun bahkan tampil menyanyikan sejumlah lagu dan tampak emosional kalau Anda menonton. Jadi The Korea Times ini menyoroti penampilan Kim Soo Hyun dalam acara tersebut, di mana Kim Soo Hyun disebut tampak gugup di awal dan masuk sedikit terlambat dan juga sempat mengalami kesulitan menjaga nada suaranya. The Korea Times ini juga menggambarkan penggemar melakukan sorak-sorai yang membuat Kim Soo Hyun itu tampak berusaha menahan luapan emosi sebelum akhirnya dia melambaikan tangan kepada para penggemar. Sementara itu, media Korea Bu ini bahkan menyebut penonton ada yang sampai meneteskan air mata saat idolanya itu muncul. Dan menilai kalau momen itu menegaskan status Kim Soo Hyun yang tidak tergoyahkan walaupun sempat terjerat kontroversi yang sempat menenggelamkan karirnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Shopping Guide.
1: Shopping Guide.
0: Shopping Guide.
1: Shopping Guide.
2: Shopping Guide.
3: Penguin FM, your sweet music station. Siapa nih yang tumbuh dengan koleksi Naked Palette dan eyeliner warna-warni Urban Decay? Coba angkat tangannya. Sini, Dewi Nagata bawakan kabar yang terasa seperti reuni sahabat Penguin FM. Setelah sempat menghilang dari rak-rak resmi Indonesia, Urban Decay kembali hadir membawa All Nighter Setting Spray dengan formula baru. Dikutip dari Vimela.com, perjalanan kembalinya Urban Decay ke Indonesia sebenarnya mulai dirintis pada November 2025 lewat kehadiran terbatas di House of Sephora. Namun, momen yang lebih dinanti baru terjadi di Agustus ini ketika brand ini resmi memboyong kembali lini produknya secara lebih luas dengan All Nighter Setting Spray sebagai salah satu wajah baru dari comeback ini. Bagi banyak orang, All Nighter bukan sekedar produk. Setting spray ini sempat menjadi bagian dari rutinitas make up banyak orang di era kejayaan Urban Decay. Sebelum akhirnya sulit diakses secara resmi di tanah air, kembalinya produk ini terasa seperti menyambung kembali sesuatu yang sempat terputus. Alih-alih mengganti total formula yang sudah dicintai selama bertahun-tahun, Urban Decay memilih menyempurnakannya. Proses pengembangan berlangsung selama 4 tahun, melibatkan lebih dari 20 tim ahli sains, serta masukan langsung dari make up artis, beauty creator, hingga penggemar setia. Hasilnya, Miss All Nighter kini 22% lebih lembut, menyebar lebih merata tanpa meninggalkan residu atau rasa berat di kulit kita. Fungsinya tetap sama seperti dulu, sahabat Pink FM, yaitu menjaga setiap lapisan make up, mulai dari foundation, blush, hingga eyeshadow, tetapi dengan cakupan klaim yang lebih spesifik. Hasil akhir yang diklaim waterproof, tidak mudah transfer, ditambah efek tampilan pori yang lebih sama, kulit terasa lebih halus serta sensasi dingin ringan hingga 3 derajat saat pertama kali disemprotkan. Bagaimana? Penasaran mencobanya?

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Lirik lagunya luar biasa ya. Tapi emang kalau Anda lagi penat sekarang, jangan kayak gini juga. Mendingan Anda melepas penat di malam hari bersama Moonlight Kitchen and Bar dengan promo spesial All You Can Drink hanya Rp250.000 plus-plus. Di sini Anda bisa menikmati pilihan minuman sepuasnya setiap minggu hingga Rabu mulai jam 8 malam sampai jam 10 malam WITA sambil menikmati suasana rooftop dan pemandangan seminyak yang memukau. Silakan langsung reservasi sekarang yuk di 0852 11 11 32 32. Moonlight Kitchen and Bar, where great nights begin.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Ready.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

Station Merdeka menjadi diri sendiri. Betty Richardson masih sendiri menemani Anda di Intermezzo sampai jam 8 malam nanti. Dan saya juga sudah mulai live TikTok sahabat Pingin FM di @PinginFMBaliI. Yuk boleh ramaikan, temani saya ngobrol gitu kan ya. Karena dari tadi saya mondar-mandir ke ruang sebelah sambil kerja, walaupun tanggal merah nyicil ya, karena mau cuti. Kamis Jumat ini mau cuti, jadi ya kerjaannya dikebut sekarang gitu ya. Selamat malam dulu untuk Rian Putra yang tadi request lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Sudah saya play buat Rian ya, semoga sudah terhibur. Terus tadi juga ada dari sebentar siapa ya ikutan yang belum saya baca ya, Abah udah, Mbak Iga Intan lagunya Coldplay yang Fix You sudah di play. Terus ada Ubay tadi mengabarkan di simpang Pesanggaran padat lancar dari arah tol Kesesetan, libur soalnya Bay. Tapi kalau dari arah ini ya, dari arah Sanur macet banget tadi saya lihat. Terus ada Gustu sudah tadi right place right time dari Indiana sudah saya play. Selamat bergabung dulu nih yang sudah muncul di TikTok, ada Mbok Dian, ada Sanjita, ada Winayaka Ubud Guest House. Selamat datang. Kita siapkan obrolan kita nanti ya. Terus ada siapa lagi ini ya? Ada Dr. Tama tadi request lagunya And Now dan Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda, lagi OTW ke Cool Hand Pharma Dalung buat kerja lagi. Selamat malam Cebet, walaupun selasanya tanggal merah tetap semangat menjalani aktivitas. Sama kan kita dok, pagi malam tetap aja kerja, semangat ya. Ada Mbak Ayu Laksmi, tadi sudah lagunya Try Me dari J.Lo dan juga Jason Derulo. Terus ada siapa lagi ya? Ada Randy selamat, Randy apa Koko? Oh Koko Ferdi. Namanya Koko Ferdi, ini kenapa di save Randy ya? Saya juga bingung. Katanya dia ikutan mini vote. Kalau ada orang yang tiba-tiba jadi sangat baik, itu belum tentu loh punya maksud buruk. Jangan langsung percaya juga tapi sepenuhnya. Tapi juga jangan langsung curiga. Lihat konsistensi perilakunya dari waktu ke waktu dan apakah kebaikannya disertai tujuan tertentu. Tapi kalau orang terdekat kita itu kode sih, itu minta healing gitu. Nah saya suka nih pemikirannya Koko Ferdi ya. Jangan langsung ngejudge, ini pasti ada maunya gitu kan, ataupun langsung terbuai. Lebih baik perhatikan dulu, hati-hati ya kan, tidak ada salahnya. Siapa tahu dia memang berniat baik gitu, di mencapai kesadaran tertentu gitulah ya Koko ya. Lagunya Unmesh Cinta Luar Biasa tadi sudah di play. Ada Mbok Rom juga di Jimbaran, tadi lagunya adalah Michiko dari DJ Goja. Pas Mbok Rom juga baru gabung. Mbok Rom ini tak bacain sekarang ya. Katanya ke mini vote-nya kalau Mbok Rom lebih kecuriga, tiba-tiba baik pasti ada apa-apanya. Nah ini contoh kemarin pagi, tiba-tiba aja tante depan laundry ujug-ujug datang duduk-duduk sambil ngajak ngobrol. Biasanya tuh gak pernah, lewat ya lewat aja. Kemarin datang duduk ngobrol, endingnya dia mau minta jerigen gitu. Makanya saya tebak tadi, Mbok Rom ini pasti sering jadi korban kecewa. Makanya bawaannya curigaan mulu, bener Mbok Rom ya? Ternyata sering banget. Nah itu dia, lebih hati-hati aja sih Mbok Romi. Tapi ya singkirkan prasangka buruk, karena gak semua orang seperti itu ya kan. Lanjut lagi ada Bunga yang tadi request lagunya BTS Butter sudah di play. Terus ada Mbak Iga Pancaneki Malam Rawan dari Rizky Febian, Bebet Jegek. Gak pulang? Pulang aku tadi Mbak, aku ngasih Anabul, aku makan dulu. Kasian dia tahu kalau aku gak pulang gak makan tadi dia. Terus katanya lagunya saya siapin dulu kalau mini vote-nya. Kalau ada orang yang tiba-tiba bersikap manis ya curiga lah. Apalagi kalau orang itu selama ini sikapnya biasa-biasa aja terus tiba-tiba baik. Mbak

Nya mawar deyong, lebih dari egoku. Buat cebet semangat 2x1. Saya semangat sudah kayak antibiotik saya buat Anda ya. 2 kali loh sehari. Ada Gustu lagi ngerujak dia. Kalau mini foodnya dia mode detektif dulu. Curiga, waspada gitu. Supaya gak salah nanti ke belakangnya. Ada Eric lagunya Alan Walker, Benjamin Ingrosso yang Man on the Moon. Kalau ada yang baik, biasanya Eric nih seneng aja sih bakal disambut baik. Istilahnya kalau dia ngasih 5 jeruk, kalau bisa diganti 5 jeruknya diganti. Kalau nggak bisa ganti jeruk, bisa sama hal baik gitu. Kayak kemarin punya temen nih di desa Sade. Dia sama istrinya baik, aku tiap hari, tiap mau kesana bakal telpon, minta istrinya masakin. Jadi di sana udah dimasakin. Kemarin pas tahu desa Sade kebakaran, Eric langsung buru-buru kesana. Syukurnya mereka selamat, rumah mereka juga nggak kena. Malah jadi ada saudara gitu nambah di Lombok gitu. Tuh kan Rick, intinya gitu ya sahabat Wingin FM ya, permainan pikiran. Kalau pikiran kita baik, pasti nanti endingnya bakalan baik. Tapi kalau pikiran kita dari awal sudah buruk, itu biasanya manifestasinya ke perilaku dan juga ucapan yang buruk ya. Jadi ya belajarlah ya kita bareng-bareng ya, untuk membuat pikiran kita lah dari awal tuh. Kalau pengen berbuat baik, semua awali dari pikiran dulu gitu. Itu kata orang bijak, saya baru ngutip beberapa hari yang lalu, soalnya saya baru dengar ya. Kita belajar pelan-pelan, oke? Yang udah request lagunya, saya masukin antrian dulu satu persatu ya. Yang belum silakan di 0811 393 494. Boleh gabung juga di live TikTok di @pingwinfmbali.

0: kepedulianya dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: sahabat Twin FM dengan Fast Car featuring Dakota. Ini spesial banget buat yang sudah request lewat TikTok di @PenguinFMBaliI. Siapa ini yang request tadi ya? Apakah Made Santika yang request atau bukan? Tapi yang pasti saya mau salam dulu nih buat Sanjita yang tadi sudah request One Direction 18. Ada Arimun, requestannya BTS Boy With Love udah di play. Mbak Desma requestannya Saja Boys Your Idol. Ada Ji Dewa tadi request Enau, Arilis Mana yang sesi potret. Darwin requestannya 10 to 5 hanya untukmu. Terus ada Yora request Dono Maula, Doridu. Pada Tams Family request Nabila Takia, Cegil. Dan ada Om Bam requestannya Big Bang, Bang Bang Bang. Ada Mbok Dian, ada Mbok Rom, ada Nana juga. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus sebelum lanjut ada Mbak Put katanya banyak lagu BTS sore ini ya Bu Bet. Hah? aku puter BTS berapa kali Mbak? Baru sekali tadi siang itu yang BTS aku puter. Mbak Put, kurang istirahat, Anda sepertinya capek habis maraton ya. Wow.
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Sekarang kita diajak ke Cina Daratan nih sahabat Twin FM. Jadi kecanggihan AI ini kan mulai berdampak ternyata ya pada berbagai profesi, tidak terkecuali profesi aktor. Jadi ada nih buat Anda nih ya warning yang suka nonton drama-drama AI termasuk saya. Tapi saya sekarang sudah ngurang-ngurangin kok. Karena ceritanya mirip-mirip. Ada seorang pemain drama China, namanya adalah Chang Xiaolei. Ini mengaku tersingkir loh gara-gara teknologi AI. Padahal dia ini dulunya bisa dibilang cukup terkenal di drama-drama short China gitu. Jadi setelah bermain di lebih dari 200 drama pendek, Chang harus mencari pekerjaan lain gara-gara udah gak kepake lagi karena AI itu. Jadi Chang Xiaolei ini sempat dikenal karena perannya sebagai bos dominan dalam berbagai konten. Jadi jangan-jangan Anda pernah nih kalau ada CEO yang menyamar dia mungkin salah satunya. Tapi belakangan dia lebih banyak menganggur gara-gara AI. Jadi sejak bulan Maret, Chang yang usianya sekarang 28 tahun ini mulai bekerja di pertanian loh di provinsi Qinghai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilansir dari Red Star News, Chang Xiaolei ini adalah aktor yang awalnya dikenal karena punya keterampilan menari. Chang kemudian diperkenalkan oleh temannya ke kru film miniseri di akhir tahun 2023 dan sejak saat itu wajah dia tuh familiar banget buat Anda pecinta-pecinta short dracin ya. Tapi sejak tahun 2026 ini dia cuma pernah dapat satu kali aja kesempatan berakting setelah 2 tahun belakang tuh ratusan. Tahun ini cuma satu kali, itu pun jumlah bayarannya cuma setengah dari tahun lalu, miris ya. Dimana sektor drama pendek disebut sudah mengalami transformasi gara-gara teknologi AI yang menciptakan karakter visual sehingga mengurangi peran manusia sungguhan dan mana disukain pula ya AI-AI itu. Tapi untungnya nih, pada awal Maret, Chang ini sudah menginvestasikan 400 ribu yuan atau senilai 1 miliar rupiah di perkebunan cabai di Haidong, Qinghai. Dia milih sekarang nanam cabai aja lah karena orang tuanya udah jadi petani cabai selama beberapa dekade. Dan dia juga udah banyak belajar tentang bisnis tersebut. Syukurnya dia udah siap ya, sudah prepare loh dia, luar biasa. Dan Chang kini sudah menjual hasil panennya di pasar pedesaan dan mematok harga 10 ribuan rupiah untuk setiap kilogram tanaman itu. Jadi meskipun gak seperti yang dibayangkan, Chang sekarang mensyukuri apa yang ada. Karena dia tahu hidup itu penuh suka dan duka. Dan dia masih percaya kalau pada akhirnya dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Wah, indeks ekonomi ya ternyata tidak berimbas pada kita aja.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Bang bang bang dari Big Bang sudah mengantar saya ke hampir jam 8 malam. Sudah waktunya saya pulang dulu. Sudah 7 jam total saya menemani Anda hari ini ya, sahabat Tungin FM. Sekali lagi bagaikan antibiotik dua kali sehari munculnya. Terima kasih banyak yang sudah nemenin di WhatsApp, di Telegram, di fanpage Facebook, Instagram, dan juga tentunya di TikTok. Thank you so much. Besok kita ketemu lagi di Intermezzo dengan format siaran berdua lagi. Besok yang siaran Betty dan Bram ya, di hari Rabu meramalkan zodiak Anda. Oke? Okay? See you tomorrow.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Your Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Hai sahabat Penguin FM, ada Surya Winata, kita ketemu di Nuansa Malam sampai jam 12. Jangan kemana-mana ya.

0: Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Kangen sama kota Yogyakarta. Emang sebegitu ngangeninnya kah? Atau sebegitu kangennya saya juga untuk menemani Anda di Nuansa Malam kali ini, sahabat Pingin FM. Kita ketemu sampai di jam 12 malam. Ada 4 jam waktu saya buat temani Anda dan juga mengobati rasa kangen Anda dengan lagu-lagu favorit Anda. Ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi ada banyak banget ya lagu-lagu yang boleh Anda request, boleh Anda jagokan, boleh Anda kasih tahu ke saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.
1: Pinggun FM.

asal Inggris, Natasha Bedingfield merilis single solo terbaru berjudul Dot Dot Dot pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai karya solo pertamanya dalam beberapa tahun terakhir di bawah label 10K Projects setelah kembali viral berkat lagu Unwritten. Dot Dot Dot ditulis oleh Natasha Bedingfield dan juga mantan personal Friendship Brad Pitt. Natasha rupanya sempat membawakan potongan lagu ini di beberapa festival musik dan mendapat respon positif dari para penggemarnya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Tune FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ahmad Dhani bareng sama Andra Ramadan. Ini dia Cool Desat. Gimana kabar sahabat Pingin FM untuk malam ini? Ya, Surya Winata udah balik lagi buat temani Anda di Selasa 25 Agustus 2026, bertepatan dengan di hari Maulid Nabi Muhammad. Ya, jadi buat Anda sahabat Pingin FM yang merayakan, selamat merayakan. Tapi yang buat Anda yang lagi menikmati libur hari ini, ya selamat menikmati liburan Anda. Sebelum besok Anda sudah balik lagi untuk bekerja dan beraktivitas lagi, ya. Dan buat yang mau request lagu, sekali lagi boleh di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Anda boleh WhatsApp saya, boleh Telegram juga. Nanti di jam 9 akan saya sapa-sapa semua yang ada di WhatsApp dan juga di Telegram. Untuk yang di sosial media, Facebook ataupun Instagram, itu saya sapa nanti ya di jam 10 malam. Apa kabar buat Harti? Halo Harti, terima kasih sudah sempat bergabung. Loren dengan Is It Love? Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih juga buat Mbak Romy, gimana kabar? Pengen dengerin Michael Jackson dengan Billie Jean? Yes, buat Dylan katanya. Baik, terima kasih buat Mbak Romy yang ada di Jimbaran. Dan yang lain, sekali lagi sahabat Pinggun FM, saya masih tungguin requestan Anda di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Penguin News.
0: Sebanyak 29 wilayah di Malaysia termasuk Kuala Lumpur mencatat indeks kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Indonesia. Menurut indeks kualitas udara Malaysia Air Pollution Index Management System, pada Selasa 25 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu setempat, tercatat 29 wilayah masuk kategori tidak sehat. Kementerian Kesehatan Malaysia menyarankan bagi masyarakat yang terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat indeks udara melebihi 100 dan juga segera memeriksakan diri jika mengalami sesak nafas atau batuk berkepanjangan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Putu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini mare ya. Liu ku anak yang ngiriang, Dek. Mare megain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
1: Sandra pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek mana lari?
0: Oh, pilar kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak kok nih, yuk.
1: Eh, Mek, siaran TV tuh preksanu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, kuliah di Bali tapi kesempatan belajar dan magang itu bisa sampai ke luar negeri. Bagaimana ITB STIKOM Bali membuka peluang bagi mahasiswanya untuk belajar mendapatkan pengalaman dan berkarya di kancah global? Temukan ceritanya dalam talk show ITB STIKOM Bali menuju dunia internasional, membuka peluang belajar dan berkarya di kancah global. Bersama Dr. Dadang Hermawan, Rektor ITB STIKOM Bali, serta Sergio dan juga Sandy, mahasiswa double degree program ITB STIKOM Bali. Dengerin ya di Mutiara Pagi bareng Wibi Nugraha dan juga Betty Richardson hari Rabu 26 Agustus 2026 ini dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 hanya di Pinguin FM Bali. ITB STIKOM Bali, always the first.
1: Now I know. Now I know.
0: Yes, sahabat Pinguin FM, kali ini hari libur ya, hari libur Maulid Nabi Muhammad. Nah, untuk Anda sahabat Pinguin FM, tahu nggak sih kalau ternyata hari Maulid Nabi itu di beberapa negara juga dirayakan, terutama nih di negara-negara Timur Tengah. Hari kelahiran Nabi Muhammad yang dikenal dengan Maulid Nabi dijadikan hari libur nasional oleh negara-negara mayoritas pemeluk Islam. Kalau di Indonesia itu pada Selasa bertepatan dengan 25 Agustus atau 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriyah. Di kalender udah terlihat ya, itu sebagai tanggal merah. Nah, di sejumlah negara Timur Tengah, kelahiran Nabi pun dirayakan dan dijadikan hari libur nasional. Meski dengan tanggal yang berbeda-beda ternyata. Hal ini bukan menandakan adanya perbedaan hari kelahiran, tetapi disesuaikan dengan libur para pekerja ataupun juga libur panjang.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Janji putih dari miliknya Reza Herlambang, saya pilihkan buat Anda, sahabat Pingin FM. Ya, sudah request lagu ini tadi ada Agus Ade. Halo Agus Ade, ya, salam buat semua sahabat Pingin FM katanya. Buat Surya Winata, terima kasih. Terima kasih buat Agus Ade. Juga ada Kadek di Kediri. Halo Dek, gimana kabar? Santana bersama Rob Thomas dengan Smooth. Tadi udah nyanyi ya. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM yang lagi rehat. Buat Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Kadek di Kediri. Puruston juga selamat malam dari seputaran yang Batu juga udah menyapa saya. Dewi juga apa kabarnya? Selamat malam. Lagunya BTS dengan Come Over tadi juga udah nyanyi ya. Kemudian ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar Mbak Rom? Terima kasih udah sempat bergabung. Billie Jean-nya sudah tadi ya, dari miliknya Michael Jackson. Salam juga ya buat Dilan. Terima kasih Kokos, semangat siaran, sehat, bahagia, dan kaya raya. Baik, mudah-mudahan Dilan udah terhibur, Billie Jean udah nyanyi tadi ya. Terima kasih buat Abah Waisel juga, apa kabar? Selamat malam dari seputaran Samplangan Gianyar juga udah menyapa saya. Selamat bertugas pokoknya sampai tuntas. Ada Harti juga, apa kabar? Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Loren dengan Is It Love udah nyanyi. Terima kasih, sehat selalu buat Harti. Juga buat Mbak Dian Kusuma, apa kabar? Henry Moody dengan Miss You. Salam buat Mbak Romi.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai back sound berbagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Kita Lewati Berdua bahkan berhasil masuk kategori Hot Hits Indonesia di Spotify dan juga telah mencatat sekitar 5 juta kali pemutaran. Menurut Overnight, dari sisi lirik, lagu ini mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, TikTok at Pingun FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingunfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingunfm.com.

0: B man help. Man help. B man help. B man help.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, lari biasanya identik dengan target jarak, catatan waktu, atau mengejar garis finish. Padahal, dari sisi kesehatan, manfaat olahraga ini sebenarnya tidak selalu ditentukan oleh seberapa jauh kita mampu berlari. Berlari ini merupakan salah satu bentuk olahraga aerobik yang dapat membantu menjaga kebugaran jantung dan paru-paru. Nah, jika dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh, aktivitas ini akan menjadi bagian dari kebiasaan hidup aktif Anda. Oleh karenanya, sahabat Pingin FM, mengikuti event lari juga tidak selalu tentang menjadi yang tercepat. Menyelesaikan berapa kilometer sesuai kemampuan pun itu dapat menjadi kesempatan untuk bergerak sekaligus membangun kebiasaan berolahraga. Ya, hal yang gak kalah penting, olahraga juga sebaiknya dilakukan secara konsisten. Dengan begitu, lari tidak hanya menjadi aktivitas sesekali ketika mengikuti event, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup aktif Anda, sahabat Pingin FM.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI saat ini digunakan secara masif ya di seluruh dunia. Padahal AI ini membebani konsumsi sumber daya dari bumi. Gak terkecuali dalam penggunaan air. Lantas kenapa ya? Kok AI bisa mengonsumsi air dalam jumlah besar? Selain jejak karbon, setiap unit listrik yang digunakan oleh pusat data AI juga membutuhkan air untuk keperluan pendinginan dan juga produksi energi. Nah, di samping itu, AI juga meninggalkan jejak lahan karena menyita sumber daya besar terkait pembangkit listrik dan juga rantai pasoknya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pinguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Penyanyi dan pencipta lagu Lucas Graham merilis album kelimanya berjudul Good Times via Virgin Music Group. Bersamaan dengan perilisan album, Lucas juga membagikan single Before You Go, salah satu lagu paling intim dalam proyek ini yang ditulis tahun 2016 untuk sahabat lamanya Thomas yang telah menderita penyakit kronis dan perlahan-lahan mendekati akhir hidupnya sepanjang persahabatan mereka yang berlangsung hampir 2 dekade. Setelah mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah lagu, Lucas Graham menyimpannya. Berjanji pada Thomas bahwa lagu itu hanya akan dibagikan kepada publik pada waktu yang dia tentukan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Thomas meminta Lucas untuk menyanyikannya di pemakamannya, di mana Before You Go dibawakan di depan umum untuk pertama kalinya di gereja yang sama tempat Lucas menguburkan ayahnya. Sejak saat itu, lagu ini telah menjadi momen yang tenang, namun penuh makna dalam pertunjukan live Lucas Graham.

your hero. Would you dance?

0: FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Enrique Iglesias, Hero.
1: Yeah, satu lagu saya pilihkan buat Anda, sahabat Pinguna FM. Kita masih di nuansa malam, masih di hari Selasa Anda, dan masih juga untuk bacain salam-salam sekarang yang ada di sosial medianya Pinguin FM Bali. Terima kasih Pak Nyoman Landung, apa kabar? Terima kasih udah menyapa saya yang ada di seputaran Panasan Klungkung ya. Kemudian terima kasih juga buat siapa lagi nih? Ada Pak Wensi aja, apa kabar? Gimana kabarnya Ubud malam ini Pak Wayan? Terima kasih juga kemudian buat Pandai Tombong Nasrokaden. Ada Ikutan Ari Sugina Dinastre yang ada di Jalan Gunung Andakase Padang Sambian. Terima kasih buat Mardiana juga, selamat malam. Sangtu Ketut di Gianyar. Thank you banget juga buat Dewa Bonci yang ada di Ubud. Dede Mahes, selamat malam dari Angantake sudah menyapa. Ricky, terima kasih Ricky, ditunggu ya. Lagunya Bahagia Itu Sederhana dari Abdul. Itu lagu dari Abdul and the Cafe Theory, Ricky. Oke, ditunggu ntar saya play lagunya. Salamnya buat Devi Rosmalasari. Baik. Kemudian saya juga lanjut mau sapa Tumio Virgo, gimana kabar? Igede Sudana juga, Nila Wija di Gatsu Timur. Terima kasih juga buat Made Hendra Saputra, Rai Sukarti, terima kasih ya, selamat malam. Oke Mulyarto juga thank you banget dari seputaran Padang Sambian juga sudah menyapa. Ketut Sojiana, selamat malam. Oke, terima kasih yang sudah menyapa saya di sosial medianya Pinguin FM Bali. Di WhatsApp juga tadi ada Abah Waisel dari seputaran Samplangan. Selamat malam Abah Waisel. Thank you banget juga buat Dian Kesuma. Mbak Dian, apa kabar? Henry Moody dengan Miss You sudah saya play. Juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Thank you banget buat Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar? Michael Jackson dengan Billie Jean. Thank you banget juga buat Putus Stone dari seputaran yang Batu yang sudah menyapa saya. Dewi juga, selamat malam ya Wi. BTS dengan Come Over. Agus Ade, terima kasih udah menyapa. Reza Helamang dengan Janji Putih. Kemudian gimana kabar buat kadek di Kediri yang pengen dengerin Santana dengan Smooth-nya. Terima kasih juga di Telegram tadi ada Abdul. Halo Abdul, selamat malam. Somber dengan My Body Is Not Ready. Sudah dong, udah saya play ya. Rian Putra juga terima kasih banget. Clean Bandit-nya bareng sama Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You juga sudah saya play. Yang lain sahabat Pinguin FM pada kemana nih? Pada keasikan menikmati liburnya ya. Ya, saya udah temani Anda selama kurang lebih 2 jam. Saya masih ada waktu 2 jam kurang nih. Kalau Anda mau bantu saya ngisi playlist lagi, itu masih boleh. Langsung aja di 08 11 393 494 dan semua sosial media Pinguin FM Bali.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Fresh single on Penguin FM.

Musisi pop alternatif Justy Raka resmi merilis mini album perdananya, Hana, pada 14 Agustus 2026 melalui seluruh platform musik digital. Album yang berisi 5 lagu tersebut menjadi rangkuman perjalanan emosional yang dialami Justy Raka selama 6 tahun terakhir. Dalam album ini, Bodoh menjadi single utamanya. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang masih berharap hubungan yang telah berakhir dapat kembali terjalin. Nuansa blues yang disisipkan dalam aransemen lagu ini memberikan warna berbeda dibandingkan lagu-lagu lain dalam mini album Justy Raka, sekaligus memperkuat emosi yang ingin disampaikan.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Anyway, resmi merilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027.

Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, bukan hanya rasa cinta semata yang bisa mempertahankan kesejahteraan rumah tangga. Ada banyak faktor atau bahkan variabel yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dan salah satunya adalah perbuatan baik yang ditujukan secara berkala kepada pasangan. Gak banyak yang menyadari bahwa ternyata sekedar sikap baik kepada pasangan itu bisa mempertahankan kelanggengan hubungan pernikahan. Nah, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Emotion ini memberikan bukti bahwa perbuatan baik dan perhatian atas dasar kepedulian terhadap sesama mampu untuk meningkatkan kondisi afektif seseorang. Gak terlepas ya sahabat Pingin FM dari kondisi itu apakah pengantin baru atau tidak. Sebenarnya sikap baik pun harus selalu ya kita lakukan. Sehingga akan mampu menenangkan hati dan jika kita bersikap baik saja sudah menimbulkan efek positif bagi orang lain. Apalagi kalau misalnya Anda lakukan itu ke pasangan Anda.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda? Saya kutip nih dari liputan6.com. Coba sekarang lagi di depan laptop atau lagi di depan komputer, lagi sedang megang keyboard misalnya, ada coba cek di huruf F dan J itu ada tonjolan sedikit. Perhatian gak sih? Pernah perhatian gak? Ya, alasan keyboard pada huruf F dan J itu terdapat tonjolan kecil ternyata berkaitan dengan fungsi penting saat mengetik. Meski terlihat sepele, tonjolan tersebut akan membantu pengguna menemukan posisi jari tanpa harus melihat papan ketik, terutama ketika mengetik dengan cepat. Nah, dalam teknik touch typing, alasan keyboard F dan J terdapat tonjolan kecil itu juga berkaitan dengan fungsi ketua tombol sebagai titik acuan pada home raw. Jadi, telunjuk kiri diletakkan pada tombol F, sedangkan telunjuk kanan berada di tombol J. Sementara jari lain akan mengikuti susunan tombol yang ada di sekitarnya.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

Budi Doremi kembali mempersembahkan karya terbarunya Cintai Diri Sendiri yang resmi dirilis di berbagai platform pada 14 Agustus 2026. Sesuai dengan judulnya, lagu ini berisi pesan kepada semua orang untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik dengan cara berhenti mengejar sesuatu yang memang tidak layak untuk dimenangkan. Bagi Budi Doremi, lagu ini sebagai refleksi bagi mereka yang sudah terlalu sering mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Secara musikal, lagu ini menawarkan nuansa yang ringan dan hangat dengan iringan ukulele.

Dengerin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. I'm your angel, Celine Dion bersama Alkali. Ini dia, spesial buat Juninati. Halo bu guru kita, lagi ngapain? Dia belum tidur nih, atau dia mau begadang? Lanjut aja langsung, gak usah tidur sampai jam 4 pagi gitu kan. Oke, terima kasih buat Juni Nati, salam buat Bito Nati ya. Juga buat Ode, buat Dude Dangin juga. Dia lagi sibuk-sibuk karena besok mau ada acara sembahyang. Oke, thank you banget ya buat Juni Nati, mudah-mudahan lancar. Kemudian terima kasih juga buat Anda yang lain, sahabat Pingin FM. Ini juga ada Mbak Romi, selamat malam Mbak Romi. Kemudian ada Mbak Dian Kusuma juga, terima kasih banget udah menyapa. Ada Amin Mimbar yang mau sapa juga, Crew Boys, ada Akbar Firmansyah, buat Gamel, buat Doni Junior, juga buat Revan, Dodol, dan juga semua Crew Boys yang lain. Met comeback aja, nongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Hero dari miliknya Kaskas sudah nyanyi. Terima kasih banget ya buat Amin Mimbar. Dan yang lain, sahabat Pingin FM, masih ada waktu 1 jam lagi. Yuk kasih tahu lagi lagu favorit Anda di 0811 393 494, dan semua sosial media Pingin FM Bali. Tapi sekarang ya, langsung di chat aja.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.
1: Fresh single on Penguin FM.

Sanchez dengan single Let Her Go di tahun 2012, Sanchez comeback dengan single terbarunya It Was Gonna Be. Lagu ini dirilis pada 13 Agustus 2026 melalui label Black Crow Records dan juga Network Music Group. It Was Gonna Be You diciptakan sepenuhnya oleh Sanchez yang punya nama asli Michael David Rosenberg. Sementara produksinya dikerjakan bersama dengan kolaborator setianya Chris Paleo, seorang produser kawakan yang juga ikut memproduksi karya-karya Sanchez lainnya.

viral dengan lagunya Bad Habit beberapa waktu lalu ya. Steve Lacy sudah merilis album ketiganya, Oh Yeah, pada 17 Juli 2026 di bawah naungan RCA Records. Berisi 10 lagu yang menampilkan kolaborasi bersama CZ, Erykah Badu, dan juga Cecile Believe. Album ini punya track pembuka berjudul sama dengan albumnya. Single Oh Yeah milik dari Steve Lacy ini rupanya juga menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe Spider-Man Brand New Day. Lirik lagu ini berisi pesan tentang ketangguhan, penerimaan, dan menjaga harapan di tengah pasang surut kehidupan.

0: to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Iya, Mary You dari miliknya Bruno Mars, sahabat Win FM. Gak terasa, saya sudah temani Anda selama kurang lebih 4 jam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok, saya masih temani Anda satu kali lagi di Nuansa Malam. Ya udah, selamat beristirahat, sahabat Win FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Halo.
1: Hilang mana dia?
0: Kenapa sih?
1: Kecil banget
0: wah. Iya, aku juga ngerasa kecil sekali. Tolong gedein dikit dong. Tidak bisa dimonitor. Sambil sahabat Twin FM yang lain yang sudah pada bangun pagi hari ini, coba di PP-in kita. Siapa yang udah bangun nih? Pagi hari ini kita sudah balik lagi setelah kemarin kita libur. Iya.
1: Jepit.
0: Cuman satu hari doang.
1: Kayak apa? Kita harus bersyukur sahabat
0: Twin. Iya ya, benar bisa bangun siang. Iya. Bisa menikmati hari atau bisa ngapain aja gitu loh sahabat Twin FM. Coba di PP-in kita dong yang sudah pada bangun. Mbak Ratna sudah nge-PP-in kita.
1: Mbak Ratna ini dong kagum dong, aku tidak telat Mbak Ratna. Tolong puji aku tuh haus pujian.
0: Sebel banget, sebel.
1: Please bilang hebat banget Ade on time gitu. Apalah gitu Mbak Ratna.
0: Wah, Dek, luar biasa pencapaian terbesar ya, gitu dong, Mbak.
1: Di akhir bulan ini, kita tidak tahu besok, yang penting hari ini dulu aja.
0: Kok kamu udah ini, Dek?
1: Kita ada kerjaan.
0: Sudah pakai bubur.
1: Iya, no, kok kamu tahu kelihatannya?
0: Iya, kelihatan banget, tumben banget. Biasanya kan sangat pucat ya.
1: Mana belum selesai lagi makeupku kan.
0: Oh, iya.
1: Ini lah yang penting bebesnya dulu, oh, iya? Deh pupurnya dulu dah, nggak apa-apa dah, si saya nanti bisa.
0: Iya loh,
1: kita cukup padat ya hari ini ya, biar semua bisa jalan. Ya udah, kita cicil-cicil aja dulu.
0: Iya, karena kan biasanya nggak kayak gini, jadi iya kayak beda banget, kayak biasanya muka bantal banget ya kan. Ini kenapa anak ini sudah pupuran. Pupuran
1: mana,
0: guys.
1: Mana belum selesai lagi guys. Iya. Kalau Anda lihat.
0: Iya,
1: guys.
0: Tapi kayak belum ada ininya dia. Iya, baru setengah ada. Jalan.
1: Iya. Ibarat kata kalau orang ngaspal baru setengahnya.
0: Iya,
1: benar. Aspalnya belum jadi.
0: Belum. Halo, ada Mbak Iga Intan. Halo. Selamat pagi di Nusa Dua, Mbak Tin.
1: Hey.
0: Mbak Tinita, selamat pagi.
1: Hey, Mbak Tinita.
0: Ada Tutu juga, ada Papa Gion.
1: Halo,
0: juga
1: pagi.
0: Sudah nge-PP-in kita, ternyata sudah ada yang
1: baru. Ada yang bangga sama aku gitu. Aku nungguin ini kalian.
0: Nungguin pujian-pujian ya.
1: Iya,
0: puja-puji dari
1: karena
0: Anda.
1: WhatsApp ini belum jalan-jalan ya, dari tadi 20%.
0: Oh, 20%-nya
1: wow. Enggak bisa baca.
0: Itu punyamu ya. Tapi memang yang memuji kamu cuman Mbak Ratna doang sih.
1: Ya dong apa?
0: Ya kan? Paling lebih, tidak ada.
1: Lebih baik satu daripada nol.
0: Iya.
1: Lebih baik daripada tidak ada sama sekali.
0: Itu pun dia bilang tumben ada dan nongol pas opening.
1: Itu aku anggap sebagai pujian.
0: Iya benar.
1: Itu aku anggap sebagai pujian dan pencapaianku ya di menuju akhir bulan Agustus. Iya,
0: betul.
1: Ini ya.
0: Sebuah keajaiban ya.
1: TV ada lihat kalender kemarin kan. Lihat tanggal 29 bulan September.
0: Oh,
1: kan?
0: Oke, okay, baik.
1: Gak ada tanggal merah.
0: Emang gak ada, Dek. Ini tuh sudah terakhir sebelum tanggal 25 Desember.
1: Iya, no.
0: Kemarin ada, itu no. Sudah terakhir. Jadi September, Oktober, November itu jangan harap ada tanggal merah.
1: Iya. Kecuali jangan. Hari Minggu ya.
0: Iya. Kecuali hari Minggu dan cuti Anda masih banyak.
1: Iya benar ya? Juga.
0: Itu Kak Oki Rianto.
1: Morning.
0: Selamat pagi sudah bangun loh pagi hari ini.
1: Iya. Ntar kita ngobrol lagi deh.
0: Oh, iya.
1: Ngobrolin apa?
0: Sangat
1: kita?
0: Pagi ya dia bangunnya.
1: Iya loh.
0: Nanti loh. Nanti kita ngobrolin apa kita ya pagi hari ini ya.
1: Ayo, sampai jam 10 Made Ma Widya.
0: Iya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: lupa nih buat yang pagi hari ini sudah pada bangun, jangan lupa gosok gigi evaluasi. Sudah pada gosok gigi atau belum, sahabat Bunda FM?
1: Walaupun ada nggak mandi.
0: Ih, udah sarapan loh dia.
1: Laper aku. Kayak effort banget bangun pagi tuh.
0: Gitu ya?
1: Anda gitu kan sahabat Bunda FM, kok bangun pagi tuh kayak effort.
0: Masa sih effort banget, aku sih udah biasa aja ya, meskipun memang butuh waktu ya, butuh waktu yang cukup lama supaya bisa mengumpulkan nyawa, kalau istilah orang kan begitu. Supaya bisa ngerasa siap aja, itu aku butuh waktu yang cukup lama. Diem, langsung buka sosial media gitu. Itu
1: langsung terpapar informasi gak sih?
0: Iya juga sih memang. Memang kadang-kadang kalau misalnya informasinya buruk-buruk ya kadang-kadang jadi tidak menyenangkan kan begitu. Iya kan? Ya, langsung waspada gitu.
1: Waspadalah.
0: Moodnya langsung waspada kan
1: waspadalah.
0: Gitu.
1: Waspadalah.
0: Iya sih, cuman memang itu salah satu hal yang aku lakukan untuk bisa mempersiapkan diri sih, ngumpulin nyawa lah gitu istilahnya pagi-pagi.
1: Iya.
0: Udah pada bangun kan saat Tuna FM tadi udah ada yang menyapa kita, ada Asta.
1: Hai.
0: Selamat pagi Asta, lagumu bahkan udah langsung kita puterin ya.
1: Iya.
0: Hindia evaluasi. Kemudian juga ada Pak Eka Dana.
1: Halo.
0: Selamat pagi Pak Ek-Ek, Pak Eka Dana, Pak Ek-Ek.
1: Ade mantap gitu. Mantap. Ade
0: luar biasa ya.
1: Emang aku mantap memang.
0: Mantap sekali dia. Ada Bawe, selamat pagi Bawe.
1: Morning.
0: Ini juga sudah bangun, lagunya Dewa 19 yang Kirana.
1: Oke. Okay.
0: Baratna lagunya Save Fire dong, Ed Sheeran. Sambil prepare om-om nih, lagi mau sembahyang dia.
1: Iya, yes, oke, okay, semangat sembahyangnya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Bunda Ayu Suwarni.
0: Halo Bun.
1: Jaya Indrawari, oke.
0: Nanti kita siapin.
1: Edo Marvel, sarapan apa dok deh?
0: Ih, sosis.
1: Sosis dok. Kok kalau aku yang ngomong kayaknya kesannya beda ya? Aku beneran makan sosis yang digulung-gulung.
0: Iya, padahal itu literally dia makan sosis.
1: Iya,
0: yang panjang nih, memang panjang banget.
1: Panjang.
0: Makanya nunjukin ke aku panjang kak itu.
1: Emang kalau aku yang ngomong kayak beda gitu lah rasanya. Sosis yang digulung mie itu tau gak sih dok?
0: Iya.
1: Aku suka tuh makannya tuh.
0: Dan itu
1: krenyes-krenyes.
0: Pakai nunjukin lagi panjang katanya. Ya namanya sosis kan bentuknya kan panjang tabung.
1: Ya, tapi kan realitanya emang gitu.
0: Iya.
1: Kan aku cuma pengen ngasih tahu panjang ya kak.
0: Iya gitu, bener kan? Tapi kalau kau yang ngomong tuh kayak rusak. Tau gak sih? Anda punya gak sih teman-teman yang memang memang pikirannya rusak kayak kita gitu. Kayak rusak kayak kita.
1: Kayak kalau dia yang ngomong jadi beda aja.
0: Iya bener gitu. Kalau dia yang ngomong itu kayak kenapa beda jadinya ya? Padahal kalau yang ngomong orang lain itu kayak ya biasa aja
1: biasa
0: gitu.
1: Biasa aja gitu.
0: Anda punya
1: kan
0: teman kayak gitu saat Bunda FM? Coba sebutkan namanya siapa?
1: Aduh.
0: Atau Anda sendiri orangnya?
1: Iya loh. Literally itu kayak realitanya memang begitu kawan.
0: Padahal mah biasa aja sebetulnya. Orang dia cuma nunjukin sosis aja begitu kayak kan?
1: Iya,
0: lagi
1: iya.
0: Makan sosis, dia tunjukin doang. Udah. Biasa aja sih actually ya. Kan orang namanya juga sosis sarapan pagi ya kan.
1: Emang otak kita aja kayaknya gak bener deh.
0: Kayaknya panca.
1: Ada berapa?
0: Panca. Gitu. Panca. Panca woy.
1: Kayak panggil temen SD.
0: Selamat pagi.
1: Iya.
0: Katanya udah
1: lagi
0: bangun
1: juga
0: ya.
1: Lagi juga Pak Panca loh.
0: Baik, terima kasih loh udah di PP-in kita pagi hari
1: kata
0: ini.
1: Kata Edo ada Bram katanya. Iya no. Coba kita gabungin bertiga ya. Kayak tiga otak mesum gitu.
0: Tiga otak rusak lah kalau kita bilang ya kan. Tiga otak rusak. Mbak Adi Bajigama.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Ini lagunya Malik and the Essentials yang Kumpul Bocah. Kalau bocah-bocahnya kayak kita, bocah tua nakal.
1: Bocah tua nakal. Kita ngomongin apa ya?
0: Iya ngomongin itu aja temen yang memang capek agak deh. Lain yang gitu kan. Apakah jangan-jangan Anda sendiri nih?
1: Versi teman
0: orangnya.
1: Agak lain yang pernah Anda temui seperti apa sahabat Pingin FM?
0: Yes bener banget ya.
1: Kalau agak lain ada yang ya otaknya full mesum ada
0: yang
1: otaknya pokoknya paling mageran ada.
0: Atau bahkan otaknya itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang lain.
1: Iya. Teman ada yang picky eater banget tapi dia gak mau mengakui dia picky eater.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi misalnya nih ada ajak makan yuk, makan apa? Bebas, makan apa aja boleh aku ngikut. Oh ya udah, kita beli ini yuk, beli jagung sion gitu.
0: Oh, okay.
1: Terus ada mie, ada ini. Tapi aku enggak makan mie.
0: Ih.
1: Oh gitu.
0: Terus okay, okay. terus
1: ada cari-cari lagi yang lain kan.
0: Mungkin karena ke situ kali, ke tempat lain lah.
1: Ya kan, coba lain-lain kan. Apa ya? Ini mau dimsum. Dimsum enak loh yang di dekat sini, tekan. Terus dia ngomong, tapi lagi nggak pengen dimsum. Padahal dia ngomong terserah iya. kan. Terus kayak, okay. Terus kamu maunya apa?
0: Terus dibilang apa?
1: Apa ya? Aku pengen yang ada nasi-nasinya gitu.
0: Tak sontok ya kamu.
1: Oh pengen ada nasi-nasinya. Susi ada nasinya kan?
0: Bener.
1: Susi yuk, Susi deket sini ada
0: tapi
1: Susi.
0: Tapi aku nggak suka jepang-jepangan.
1: Iya lagi dia ngomongnya gitu. Korea lah muncul kan?
0: Bisa nggak disambit aja temenmu?
1: Bim-bim-bap mau nggak bim-bim-bap atau apalah mbap-mbap-mbap itu kan? Itu ada nasinya tuh, ntar ada chickennya, ada ini. Aku soalnya lagi pengen nyari kimchi kan? Karena dia bilang terserah Ade kan?
0: Iya kan. Apalagi Ade kan memang orangnya sangat yang menentukan banget ya kan?
1: Iya kan, kayak harus ke aku iya. nih.
0: Padahal nasi tuh banyak guys ya. Bisa nasi gandul, iya kan? Bisa nasi padang ya kan?
1: Pokoknya harus aku yang
0: tapi
1: menentukan.
0: Tapi salah temenmu, kenapa temenmu aku mau yang ada nasi-nasinya?
1: Bahkan Ade udah ngelempar bola kan? Iya. Kayak mau apa iya. gitu kan? Ya udah terserah kamu.
0: Ini mumpung ratu keabadian ini iya. lagi bisa menerima pilihan orang ya kan?
1: Bener,
0: lagi kayak, meskipun nanti akan diarahkan, aku tahu itu.
1: Abis itu, terus dia ngomong, kalau Korea aku nggak begitu suka juga. Asem, sumpah asem. Udah kayak,
0: bisa nggak tak ruwes mulutmu?
1: Sampai akhirnya kita gini, udahlah kita tentuin di jalan aja dulu.
0: Gitu. Itu paling lebih ngeselin lagi dek, iya, ketika kan? Kita mau jalan tapi kita tidak punya tujuan. Sebagai tapi, seorang Taurus aku gak bisa kayak gitu dek.
1: Saya juga tidak bisa, cuma saya sudah sebal dan lapar. Jadi kayak, repot sekali teman aku satu ini.
0: Bisa gak tak?
1: Akhirnya dia ngomong gini,
0: buang dari circle ini aja.
1: Kak, kita mau ini gak ada apa sih bebek manda lagi atau apa tuh yang di Tekumar Barat tuh apa?
0: Bebek
1: Mandawi.
0: Mandalawangi. Terus?
1: Oh di sana. Apa lalapan yang di Merdeka ya
0: kamu
1: kak?
0: Kamu gak suka bebek kan?
1: Enggak, saya gak suka bebek. Saya gak suka banget bebek kan kayak oh gitu, tapi selain bebek ada apa lagi? Ada ayam kok kak, ada lele. Oh ya, ada lele lah gitu. Oke, boleh deh kesana. Di pertengahan jalan, kak adikku pengen nitip makan. Oh ya udah mau apa? Lalapan yang di Merdeka. Sakit jiwa, dekat rumah aku banget itu.
0: Oh yang kemarin kisah kamu makan di lalapan Merdeka yang bilang ternyata enak ya kak gitu.
1: Iya enak itu kak.
0: Itu gara-gara dia.
1: Iya. Akhirnya sampai sana, oh ya gak apa, yang penting kita makan kan. Abis makan baru deh keluar unek-unek Ade. Tadi ngomong terserah Ade kesana kesini, ujung-ujungnya lalapan. Tapi dia tidak pernah mau mengakui dia picky eater. Ternyata kamu picky eater ya? Enggak kok kak.
0: Enggak.
1: Ya, picky eater. Iya kan? Aku makan. Diam.
0: Diam.
1: Ajak cuma makan mie enggak mau. Ajak makan kimbimbap, bab enggak mau. Makan sushi enggak mau.
0: Tapi kenapa enggak mau ngakuin?
1: Iya no.
0: Kenapa sih terserah? Kenapa?
1: Iya, no.
0: Kalau memang dalam pikiran kita sudah punya angan-angan, aku pengen makan lalapan Merdeka, bebek Mandalawangi. Kenapa nggak ngomong? Kenapa yang muncul dari mulut kamu yang sangat tidak Mandalawangi itu adalah terserah?
1: Iya.
0: Kesel.
1: Kayak lapar lagi kan Ade?
0: Edo kamu kayak gitu ya Dok ya? Kok Wibi gerimutan untuk aku ketemu ya Wibi?
1: Dok please Dok jangan kayak gitu
0: Dok. Kayak gitu Dok.
1: Mending kamu dong disclaimer duluan deh kalau aku ya. Tapi guys, aku orangnya milih loh kalau
0: iya,
1: makan.
0: Bener.
1: Kalian mau ikut pilihanku apa kita makan sendiri aja?
0: Aku gitu. Tuh orangnya sebenarnya gampang. Karena aku punya teman-teman yang sangat-sangat punya pendirian yang kuat. Bahkan temanku ada dua temanku nih ya yang mereka selalu berantem untuk pilihannya. Mereka udah punya pilihan satu, punya pilihan sendiri, satu punya pilihan sendiri. Aku di tengah-tengah. Terserah kalian, aku makan apa aja kok. Enggak. Batu aja gua makan, aku bilang.
1: Literally bebas tuh bebas
0: gitu iya, loh, kan. Karena aku pikir terserah kalian, aku ikut. Itu literally memang aku terserah kalian.
1: Iya kan.
0: Bukan aku bilang terserah, tapi ternyata aku memilihkan gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi aku gak bisa diatur, enggak. Tapi emang aku begitu.
1: Kalau ada sih paling udah disclaimer duluan ya, aku pengennya makan ini. Kalian mau ikut apa enggak? Kalau mau ikut boleh, kalau enggak apa-apa.
0: Betul.
1: Aku sendiri aja, silahkan. Kalian kalau mau yang lain.
0: Iya, benar.
1: Jadi kayak udah tahu nih.
0: Enggak apa-apa. Picky eater tuh enggak apa-apa banget karena gak kan apa-apa, memang gak apa-apa banget. Karena kan memang kadang-kadang enggak semua orang punya latar belakang yang di sama mamanya itu di emploin makanan iya, apapun ya kan. Iya. Tanah jadi makannya semuanya makan. Enggak gitu, enggak semua kayak gitu memang.
1: Dan, tapi tolong akui itu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, dan tolong bilang aja. Aku tuh maunya gini. Aku sebagai orang yang makan apa aja enggak apa-apa. Aku cuma ikut aja gitu.
1: Iya. Kalau pikir itu misalnya kayak aku apa aja boleh, tapi aku nggak bisa makan mie guys. Jadi kan kita tahu, oh udah selain mie gitu kan enak. Aku bisa apa aja kok. Ini mau nggak? Nggak.
0: Tapi Picky Eater aja yang kita omongin yuk. Tentang Picky Eater. Lebih spesifik kali ya. Itu kita ngomongin tentang Anda tuh tipikal orang yang Picky Eaters gak sih sahabat Tuna FM?
1: Jujur deh.
0: Jujur. Atau Anda bisa makan apa aja seperti aku?
1: Iya.
0: Apa aja aku makan guys.
1: Kalau ada sih jujurly Picky Eater ya. Kayak ada udah tahu mau kesini, mau ini kayak gitu. Dan ada selalu bilang di awal gitu. Kalau misalnya yang lain mungkin enggak.
0: Repot. Iya, repot. Tapi dia mungkin nggak bilang terserah kali deh, nggak kayak temenmu itu deh.
1: Pengen banget.
0: Ya. Orang kamu kan juga Picky Eaters.
1: Iya.
0: Edo kan juga Picky Eaters. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan bilang terserah. Terus begitu udah di tengah jalan.
1: Iya.
0: Terus punya pilihan sendiri.
1: Sumpah, sebal. Sampai sekarang masih tungket-tungket tuh. Ayo kita makan lagi. Kita mau ngajak dia di depannya dia, tapi di depan dia. Mau ngajak dia, suruh dia nentuin.
0: Iya. Suruh dia.
1: Kok gitu sih kak?
0: Udah.
1: Iyalah, kamu kemarin diajak makan nggak mau, makanya mau. Ya ampun kak, kamu dendam banget.
0: Iya
1: kak.
0: Dong.
1: Iya. Repot.
0: Kita kan, aku nggak tahu. Aku kan simple ya orangnya loh. Makan apa aja silahkan. Apalagi orang yang udah punya. Ada beberapa orang yang memang leader dalam arti bahwa aku harus menentukan yang lain-lain gitu loh. Gitu. Nah di circle temenku itu ada dua yang memang leader banget nih. Yang
1: kelar sih
0: mereka itu. Berdua itu udah punya pikiran masing-masing. Aku mau ini, enggak aku mau ini, aku mau ini. Silakan berantem. Aku ikut pilihan siapapun. Aku bilang gitu. Karena ya gak mau ribet, makanya ribet.
1: Iya kan?
0: Kan begitu.
1: Saya kita buat simpel-simpel aja.
0: Iya.
1: Bahkan kalau ada tuh, aku gak mau makan guys, kalian mau makan gak apa-apa, aku ikut. Kalian pilih.
0: Nanti aku bisa minum kita.
1: Iya kan iya. Gitu.
0: Meskipun kita gak pengen makan, meskipun kita masih kenyang, terus diajak makan, gak apa-apa, aku bisa minum.
1: Iya
0: kan? Aku bisa, ngeliatin temanku makan.
1: Kenyang kok kita ngeliatin mereka. Kenyang,
0: iya. Bisa gigit sendok. Sedih banget gigit sendok.
1: Lagi ya. Step deh.
0: Kita ngobrol pagi hari ini. Apakah Anda termasuk orang yang Picky Eater satu FM?
1: Yes, kasih tahu kita dong 0811 393 494.
0: Yuk ditunggu. Lagu-lagu buruan dari pagi ya.
1: Iya loh.
0: Jam 9 nanti kita bakal ada ini obrolan bersama dengan Bapak Rektor dari ITB Stikom Bali sama Tune FM.
1: Jadi kita cuma bisa muterin lagu sampai jam 9 aja.
0: Oke.
2: Fresh single on Penguin FM.

sukses dengan single Let Her Go di tahun 2012, Strangers comeback dengan single terbarunya It Was Gonna Be. Lagu ini dirilis pada 13 Agustus 2026 melalui label Black Crow Records dan juga Network Music Group. It Was Gonna Be You diciptakan sepenuhnya oleh Strangers yang punya nama asli Michael David Rosenberg. Sementara produksinya dikerjakan bersama dengan kolaborator setianya Chris Haleo, seorang produser kawakan yang juga ikut memproduseri karya-karya Strangers lainnya.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ed Sheeran dengan Save Fire. Tadi juga ada Dewa 19 Kirana juga buat bawa. Lagunya sudah kita puterin. Yang lain yang belum request lagu kesayangan boleh banget loh.
1: 0811 3934 ya, request lagu yang mau Anda dengerin, yang mau Anda pakai buat nyanyi-nyanyi bareng.
0: Boleh banget, sambil Anda ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini di Minivote ya. Ini Minivote akan berlaku sampai dengan jam 9 sahabat Tuna FM.
1: Benar. Apakah Anda orangnya picky eater atau tukang pilih-pilih makanan?
0: Yes.
1: Apa tidak?
0: Apa ya,
1: kadang-kadang?
0: Kamu kenapa pakai itu sih, Dek? Tumben banget.
1: Pakai apa aku?
0: Pakai ini penutup.
1: Enggak, aku enggak pakai.
0: Coba dicopot aja, suara kamu kecil.
1: Punya siapa nih?
0: Kok tumben?
1: Gak tahu gua itu punya siapa.
0: Tumben banget gadis ini menggunakan penutup mic ya.
1: Kan aku harus belajar menggunakan pelindung.
0: Oh bener, itu bener banget Ade. Segala hal itu kan? Harus
1: kalau aku yang aman. Kalau aku yang ngomong tuh kayak beda aja gitu ya. Padahal bener kan pakai pelindung biar aman.
0: Bener, apapun kamu naik motor, pelindungmu adalah helm ya. Kamu juga ketika di jalanan, pelindung kakimu adalah sepatu.
1: Iya benar.
0: Ya pelindung makeupmu payung.
1: Payung anti apa sinar UV?
0: Payung anti sinar UV. Banyak loh. Aduh. Ya kan. Tapi kalau misalnya Anda pagi hari ini juga pengen tahu seperti apa kita harus melindungi hari ini sahabat FM. Kita lihat yuk weather forecast.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Apa kata Bunca hari ini?
1: Hari ini berawan. Hilang dia. Hari ini berawan. Suhunya di 22 sampai 31, rata-rata di 25.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian untuk angin itu di 15 sampai 30, agak kenceng. UV indeksnya 11 di siang hari. Ingat pakai sunscreen sahabat pengen FM, jangan lupa di reapply.
0: Yes, sebagai pelindung UVA dan UVB Anda.
1: Bingo, pink when apa?

Taste Like Summer pada 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya terbaru pertamanya sejak terakhir kali membagikan album Who We Used To Be pada tahun 2023 lalu. Ditulis oleh James Blunt dan juga diproduksi oleh Red Triangle yang terdiri dari Richard Brackhouse dan juga George Tizard. Taste Like Summer memadukan perasaan gembira saat menyambut musim panas dan perasaan jatuh cinta. Lagu ini dirilis berbarengan dengan sebuah music video yang mengambil lokasi syuting di Ibiza.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini, Our City, dan juga Adam Levine, sahabat Una FM dengan Locked Away. Ini spesial buat Mbak Panca kalau nggak salah.
1: Yes, buat Mbak Panca. Yeay. Semoga pas banget bikin semangat hari ini Mbak Panca ya.
0: Yes, bener banget.
1: Kalau kata Mbak Panca untuk mini food kita, Piki Eater apa enggak sih? Yang belum joinan boleh joinan 0811-393-494 ya. Kalau Mbak Panca, you yearly, aku Piki Eater.
0: Oh, baik.
1: Terutama aku nggak suka pedas katanya. Terus aku juga mau makan ini itu yang...
0: Aku juga nggak mau makan ini itu.
1: Yang ada minyak, ada santan, fast food.
0: Wow, fast food enak banget, Mbak.
1: Iya, loh, dia juga suka banget. Kadang ikan nggak mau karena alergi dan banyak lagi. Tapi yang bikin orang tambah gregetan, aku nggak cukup hanya picky eater, aku juga picky places.
0: Ya. Oh, baik.
1: Mantap. Tempatnya rame, aku nggak suka. Pelayanannya nggak welcome, aku nggak mau. Agak kotor, aku nggak suka. Tempatnya harus dingin, teduh, dan lain-lain. Bahkan ada yang bilang sudah trauma menghadapi kepikianku.
0: Oh, pasti trauma ini. Banyak banget ya.
1: Iya, no. Iya kan? Makanya kalau makan sama anak-anak, mereka pasti bilang, terserah Kanjeng Ratu mau makan di mana. Tugas kita cuma nurut dan bayar aja.
0: Aku sebagai anakmu juga pasti akan bilang seperti itu.
1: Aku
0: daripada
1: juga,
0: ribet.
1: Nggak, kalau aku ya lebih ke gini deh. Ibu, makan sendiri aja.
0: Aku nanti makan sama teman-temanku yang juga picky eater ya.
1: Gak ada bedanya.
0: Adam, tadi yang sudah menyapa kita ada Papa Gion, Eka Dana, Pak Eka Dana, Kak Okirianto, Tinita, Mbak Tin, kemudian juga ada Tutu, kemudian juga ada Mbak Ratna, Bunda Ayu Suwarni.
1: Ada yang ulang tahun hari ini.
0: Siapa yang ulang tahun hari ini?
1: Agus Nusa Dua.
0: Yeay.

0: berdoa.
1: Panjang umur, sehat selalu. Dia mau salam buat tim W Gourmet. Mm-hmm. Dan dia bilang hari ini hari ulang tahun saya. Yeay. Semoga berbahagia. Mm-hmm. Maruka selunya One Republic yang apologize.
0: Baiklah, okay. Semoga sehat-sehat di hari ulang tahunnya. Yes. Kalau Bunda Ayu Suwarni, kadang-kadang deh kalau makan alias picky eater, yang penting makan sesuai selera. Oke, okay, gitu ya maksudnya. Yeah. Ya.
1: Picky eater berarti tetap.
0: Picky eater ya berarti sesuai selera ya kan.
1: Tutu. Tutu. Tutu dia minta lagu mungkin hari ini esok nanti.
0: Alright.
1: Iya, terima kasih doanya buat Mbak Dewi ya.
0: Iya benar banget. Hmm. Semoga cepat sembuh.
1: Yeay. Terus juga tadi ada Tutu tadi ikut mini food ya.
0: Ikut ya.
1: Saya sih iya, makanan apa aja tanpa bumbu pedas, takut mules masuk ke perut, yang penting kenyang.
0: Oh baik, pokoknya dia jangan pedas aja gitu ya.
1: Oh iya baik.
0: Jadi, tapi dia apa aja sih yang penting gak pedas
1: agak,
0: ya
1: iya kan? Agak bingung saya.
0: Agak ya. Bingung, mungkin bukan picky eater itu maksudnya ya kan.
1: Ya udah gak apa-apa iya, deh. Abah Wesel.
0: Halo Abah Wesel.
1: Iya katanya Abah Wesel juga picky eater.
0: Alright.
1: Putu Sri.
0: Halo Mbak Putu.
1: Bruno Mars Billionaire.
0: Oke okay, oke okay.
1: Terus ada Bawe. Mm-mm. Bawe tadi ikutan mini food juga. Kalau dia gak picky eater, yang penting makanannya lancar dan lahap.
0: Oh baik, yang penting makannya, berarti yang penting enak aja lah ya. Iya. Mbak Ira, aku termasuk orang picky eater loh, Dik. Mm-hmm. Kalau makan aku pilih makanan yang benar-benar cocok di perut atau di lidah. Pernah aku coba nih makanan baru selain yang biasa aku makan yang sesuai selera aku. Tapi setelah dicoba tidak sesuai banget dengan apa yang aku bayangin dan aku enggak mau coba-coba makanan baru, ya kan? Mm-hmm. Salah pilih makan juga bisa bikin perutku mules dan mudah diare. Oh baik.
1: Jadi emang harus sesuai dengan ini ya, yang biasa dipesan.
0: Iya gitu betul, kan. Dan sesuai dengan apa yang dikenal oleh lidah dan juga perutnya Mbak Ira ya.
1: Kenalan dulu sama lidah, hai.
0: Iya hai.
1: Aku lidah, aku soto babi.
0: Gitu. Enak.
1: Terus ada Asta.
0: Halo tak.
1: Picky eater itu aku banget.
0: Oh iya.
1: Tapi happy karena teman-temanku ngikut aja. Mm-hmm. Tapi sayangnya segan ngungkapin katanya kalau dia picky eater.
0: Oh baik.
1: Bener loh, teman-temanku bilang kalau jalan bareng aku suruh Asta tentuin aja mau makan apa, kita jelas semua ngikut katanya. Mm-hmm. Mereka tahu aku picky eater karena alergi dan mereka kelimpungan pas aku alergi. Makanya oh, trauma dan takut kejadian. Mereka ngalah deh. Walau selera aku picky eater demi hidup bahagiaku.
0: Oh baik. Teman-temannya yang ngalah semuanya ya.
1: Baik,
0: Edo Marvel, kalau aku yang picky eater, tapi enggak sebegitunya kayak temannya Ade yang luar biasa itu ya katanya. Dan teman-teman tahu, teman-teman aku tahu aku picky eater. Jadi kalau mereka ngajakin makan, aku pasti tanya dulu ke mereka mau makan di mana. Mm-hmm. Kalau makan enggak sesuai sama aku, pasti aku bilang aku enggak ikut makan. Aku bilang aku mau keluar makan nih, dan untungnya teman ngerti. Makanya kalau pas kerja dan istirahat makan siang, aku lebih sering keluar sendiri aja.
1: Enggak ikut
0: sama teman-teman karena aku kan picky eater ya. Mm-hmm. Aku tipe orang yang jarang ngajakin makan di mana gitu atau ngidein makan di mana. Karena aku tim terserah alias ngikut aja. Okay. Karena seringkali ngasih posisi, ngasih pendapat makan, mereka pada enggak mau. Jadi aku selalu ikut aja deh diajak. Cuman kalau lagi gak pengen makan ini itu, makan itu, aku tetap makan kok, tapi porsinya dikit.
1: Oh,
0: tapi tetap gak enakan ya dia ya.
1: Kamu gak enakan ya. Mm-mm. Temen aku gak sih
0: dia,
1: gas aja dia kayak tapi aku gak mau.
0: Iya ngelibetin ya.
1: Sebel. Sebal deh. Terus ada Mbak Iga Intan.
0: Halo.
1: Mau buat kopi tanya, selamat ngopi.
0: Selamat
1: loh.
0: Ngopi
1: Ade Wibi. Kalau saya punya teman kayak gitu ya gak pernah tak ajak lagi. Kalau saya suka makan, kalau saya suka makan aja Ade Wibi. Mm-hmm. Kok gregetan ya dengar cerita Ade? Enggak apa-apa, aku juga gregetan kok sama kehidupanku juga, Mbak. Kenapa ada orang seperti itu ya?
0: Iya.
1: Kalau saya simpel, asal jangan yang mentah-mentah aja.
0: Oh, baik.
1: Sashimi jangan.
0: Iya, iya, baik. Iya. Sashimi
1: terus,
0: itu enak sekali.
1: Iya, enak banget loh itu. Mbak Adi Beji Gama tadi udah ya lagunya. Mbak Ratna sambil prepare sembahyang. Oke, semangat alright sembahyangannya. Terus tadi di atas-atas ada
0: banyak ternyata butuh Oki.
1: Iya, hai.
0: Lagunya Morgan Wallen dong, yang Love Somebody Up. Apa itu picky eater? No ya, asal sedap dipandang mata jegasken. Asal bukan makanan ekstrim macam binatang.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya iya.
0: Aku
1: bayi
0: bahkan makan ekstrim tak makan juga Ki.
1: Iya, Wibi, ya.
0: Apa itu picky eater?
1: Literally dia pemakan segalanya.
0: Iya bener.
1: Main.
0: Halo Main.
1: Selamat pagi Wibi Ade, selamat siaran, requestnya MLTR dong, Everything You Need.
0: Everything You Need.
1: Ditunggu ya, semoga ada. Ntar kita siapin. Erike.
0: Everything You Need ya.
1: Ya Everything You Need. Erike mau Emilia, Big Big World ya. Gak picky eater, tapi kadang mikir-mikir kalau makan yang belum pernah dimakan. Misalkan waktu itu ke Surabaya, temanku yang tinggal di sana jemput di bandara. Terus waktu di mobil dia tanya, kamu mau gak makan belut?
2: Enak banget belut.
1: Itu aku belum pernah makan, geli gak ya? Dia bilang enak kok, cobain. Kan belutnya udah metok.
0: Iya bener
1: Erik. Kamu minta goreng kering aja, jangan basah. Akhirnya tetap nyobain, ternyata enak no.
0: Iya kan.
1: Mungkin kebetulan pertama kali makan belut ya, diajak ke tempat yang pintar ngolahnya. Jadi sekarang doyan aja makan belut.
0: Iya, kayaknya belut gampang diolah deh. Bukan, dia cuma susah dipegang.
1: Iya, susah dipegang, susah dimatikan juga gak?
0: Iya bener, aku tuh sudah sangat terbiasa megang belut ya, dan menyembelih belut dari kecil. Kita kan diajarin dari kecil seperti itu. Jadi kalau mau masak ibuku, aku bantuin dia.
1: Aduh,
0: dia
1: gak bisa,
0: no. Masa sih?
1: Gak bisa,
0: menyembelih ayam gak bisa?
1: Enggak.
0: Gak
1: bisa menyembelih masak dari
0: kerbau.
1: Gak tega saya, wah.
0: Sapi yang kan? Babi kan.
1: Aduh, aku menggeprek nyamuk saja aku tidak tega, wah. Kayak ah kasihan dia.
0: Nyamuk. Kamu lebih makanya kamu demam berdarah 3 kali. Sama nyamuk gak tega. Oke, Rianto. Aku akhirnya pulang ke Bali loh, setelah satu minggu ke Jakarta ngikutin acara pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya.
1: Welcome home.
0: Dan sekarang kembali bekerja. Sudah sukses ya Ki. Kalau aku termasuk picky eatery. Kalau makan yang ada jeroan aku pinggirkan. Atau aku sudah info di awal jangan isi jeroan ya. Kalau sayur pilih-pilih. Makanan yang setengah mateng kayak steak.

0: ke sebuah daerah atau negara lain, ada yang makanan aneh, penasaran aku pengen makan. Terus aku juga bukan cuma pemakan segala, tapi aku juga jadi tempat tempat penampung makanan teman-teman ya. Jadi kalau kadang mereka gak habis ya dikasih ke aku.
1: Iya, tempat penghabisan makanan ya Mbak, iya, Pering ini. Mbak Nina.
0: Halo Lania, Mbak
1: Melsi, never be the same again. Mbak Ratna.
0: Halo.
1: Aku sih gak picky eater ya, asal masih makanan lumrah dan gak aneh-aneh. Mbak, gak mau cobain kalajengking goreng.
0: Ais, bisu ntar sakit
1: tenggorokan. Lipan goreng, ya kan. Tapi iya, hati-hati sih, sakit tenggorokan, iya, gatel kan. Tenggorokan yang gatel, gatel banget. Gatel banget.
0: Enggak ah, mau coba. Yuk, sahabat Pingin FM yang mau request lagi boleh di 0811-393-494. Sekarang ikutan mini food. Anda tuh picky eater gak sih? Kalau picky eater, coba cerita sama kita.
1: Iya, cerita dong. Picky eater yang kayak apa aja yang biasa Anda makan gitu loh, iya. Dan yang gak bisa Anda makan tuh seperti apa,
0: iya. Nih, request lagu buat yang ulang tahun ya, buat iya, Pak Agus.
1: Yes. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

0: Ubud, Toya Ubud punya paket yang lengkap loh buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Mau staycation, The Kyong Uniqlo siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang, termasuk sarapan juga ya. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warma Dewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
5: Ras, kamu dijemput hari ini?
6: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
5: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
6: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
5: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
6: Hah? Kampus apaan tuh?
5: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
6: Emangnya kenapa, Ti?
5: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
6: Wow, sounds good! Ada jurusan apa aja sih di sana?
5: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
6: Wah, wah, wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
5: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
6: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
5: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
7: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
8: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
7: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
9: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
7: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pion FM, your sweet music station. Sahabat Pion FM, saat mendengar kata menu, Anda mungkin akan membayangkan deretan makanan dan minuman lezat yang siap disantap ya. Namun, beda halnya dengan dopamin menu yang akan Anggun Zenita bahas minggu ini. Menurut situs The Conversation, konsep tersebut berawal dari video yang diunggah channel YouTube How to ADHD pada 2020. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa menu dopamin bisa membantu penderita attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD ketika memerlukan stimulasi yang lebih terarah. Dengan dopamin menu, tiap orang bisa menyusun daftar aktivitas disukai selayaknya menyusun daftar hidangan, mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, lauk, hingga makanan penutup. Contohnya nih, sebagai hidangan pembuka, Anda bisa berjalan-jalan di taman atau sekitar rumah, meditasi, membuat cemilan sambil mendengarkan musik. Kemudian sebagai hidangan utama, Anda bisa mengikuti kelas olahraga atau kelas sesuai hobi dan nongkrong bersama teman. Sebagai hidangan pendamping, Anda dapat melakukan aktivitas merapikan tempat tidur, mencuci piring, membersihkan rumah, hingga melipat pakaian. Dan hidangan penutup, Anda bisa memilih untuk menonton konser grup idola, memenangkan perlombaan, atau liburan. Asik kan contoh menu-menunya? Cobain segera yuk!

0: di jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
10: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
13: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
12: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
13: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
14: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
15: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.

0: Sweet 60s and Merdeka menjadi diri sendiri. Nomor 1 kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu yang kesekian, aku lupa.
1: 6 deh kayaknya.
0: Udah 6? 6. Udah 6 apa 7?
1: 6.
0: Apa 8?
1: Teh hijau.
0: Ya, teh hijau.
1: Maca.
0: Spesial buat Anda yang sudah request lagu ini. Yang lagi di jalan, Mbak Nina. Mm-mm. Sudah ngefotoin kita aja nih menuju Bangsal ya. Cukup padat pagi hari ini.
1: Bener, Salfok sama tulisan truknya. Pecah. Boleh dibaca gak sih? Pecah sama si tampan. Minta nikah sama yang mapan.
0: Tapi itu realitas sih.
1: Aku sih, iya.
0: Bangsal pagi hari ini, oh, ramai lancar sepertinya. Cukup ramai pagi hari ini. Yuk, kita lihat kondisi jalanan di tempat Anda melintas. Anda juga boleh ikut melaporkan sahabat Bun FM ya.
1: Yes.
0: Ditunggu.
2: Traffic light, traffic light.
0: Di Bangsal seperti yang Mbak Nina bilang, pagi hari ini memang sudah cukup ramai. Satu FM ramai, uh-huh, sih, ramai menuju padat, uh-huh, ya. Sepanjang Cokroaminoto pagi hari ini masih cukup ramai lancar. Tapi memang setelah pertigaan Galunggung yang menuju ke arah Pasar Sempidi pagi hari ini memang sudah ramai sekali. Kita ke perempatan Lukluk pagi hari ini tidak sepadat biasanya, sahabat Dunia FM. Kemudian kita ke pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini tampaknya memang sudah cukup ramai sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Kemudian sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup landai saja. Sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai lancar. Gunung Agung juga ramai lancar ya.
1: Yes.
0: Kita ke Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar juga, sahabat Dunia FM. Tapi kalau Anda sudah ketemu perempatan Ubung ya, perempatan Ubung sampai Lumintang pagi hari ini sudah cukup padat. Ahmad Yani Utara ramai lancar sampai ke pertigaan Ken Arok aja.
1: Yes.
0: Ahmad Yani Selatan pagi hari ini tampaknya masih cukup landai. Nangka Selatan landai, Nangka Utara juga cukup landai. Tapi di pertigaan Kemuda pagi hari ini memang sudah cukup ramai ya. Tapi kita ke perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trenggule pagi hari ini sudah cukup ramai, sahabat Tuna FM. Terutama di perempatan Seroja Kenyeri ya.
1: Yes.
0: Sampai ke depan Living World. Kemudian dari pertigaan Trenggule sampai ke perempatan Topati pagi hari ini masih cukup landai ya.
1: Ya, terus kita ke daerah Topati menuju Batu Bulan masih landai aja. Ngerebong udah mulai padat. Jalan Sulatri Waribang tuh padat banget, sahabat Pengen FM. Sampai ke WR Supratman, kemudian di arah Waribang full padatnya dua arah. Daerah Kertalangu de Profesor de Bagus Mantra rame lancar. Titi Bande udah mulai macet. Woi, ini Sanur, woi, Padanggala, woi, woi, woi, woi.
0: Sampai dua arah ya.
1: Iya. Padat banget, sahabat Pengen FM.
0: Yes.
1: Hang Tuah juga sama, dua arah padat banget.
0: Ini kalau aku bilang sih merayap ya Anda ya.
1: Iya no.
0: Padat merayap.
1: Merangka. Oh, tolong.
0: Ya SCBD aman ya deh ya.
1: Aman.
0: Aman.
1: Ayam Uruk masih landai aja. Co Agung Tresna ini juga masih landai. Daerah Tukat Balian, Tukat Bilo udah mulai padat, sahabat Pengen FM. Tukat Balian, kemudian Tukat Badung juga sama padatnya. Tukat Petanu masih lancar, Watu Rengkong masih lancar. Sudirman udah mulai padat. Kemudian kita lihat ke arah Sesetan. Sesetan masih landai aja kok hari ini, Sida Karya. Hanya di traffic light aja yang padat. Tapi Suwung Batan Kendal sampai menuju ke arah tol itu macet ya.
0: Oh iya.
1: Pesanggaran ramai lancar, cenderung landai. Kemudian kita ke arah Pemogan. Pemogan masih landai, Pulau Bungin masih landai. Daerah Teku Umar, Teku Umar masih landai aja, tapi Simpang Buagan udah mulai macet. Teku Umar Barat sampai Mahendra Data udah mulai macet. Gunung Soputan udah mulai macet. Imam Bonjol menuju ke arah Sunset Road hanya di seberangnya Trans Studio Mall Bali itu yang mulai macet sampai ke arah traffic lightnya Sunset Road. Sunset Road setiap traffic light udah mulai macet tapi nggak terlalu panjang. Daerah Legian masih landai aja, sahabat Pengen FM. Pati Jelantik juga masih landai. Di arah Mall Bali Galeria juga masih landai. Daerah tol menuju Nusa Dua juga masih landai.
0: Yes, kalau begitu hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: single milik Somber, sahabat Dunia FM dengan My Body Isn't Ready. Spesial buat yang sudah dikasih lagu ini ya.
1: Yes.
0: Yang juga kita sudah live juga di TikTok pagi hari ini, sahabat Dunia FM. Di @pingwinfmbali.
1: Ayo ngobrol sama kita yuk, 08113934 juga boleh di WhatsApp ya, kasih tahu requestan Anda juga. Kita bisa muterin lagunya sampai jam 9 berarti ya.
0: Betul, karena kita bakal ada obrolan, ada talk show ya.
1: Iya.
0: Bareng ITB Stikom Bali, sahabat Dunia FM. Nanti enggak sama Ade saya, sama Betty Richardson ya.
1: We bet is back.
0: Nah itu dia, nanti jam 9 pagi.
1: Iya, saya sibuk harus ngosek-ngosek kamar mandi dulu soalnya ntar ya.
0: Banyak pikiran Anda ya. Biasanya kalau udah ngosek-ngosek kamar mandi banyak pikiran nih gadis yang satu ini nih.
1: Garder Dorwa.
0: Iya kan? Apakah Anda termasuk orang yang picky eater? Sahabat Dunia FM.
1: Ayo ngobrol juga sama kita ya. Karena kalau Ade iya picky eater. Ade picky eater sih orangnya ya.
0: Yes.
1: Keturunan sama Bu Agung.
0: Oh gitu ya. Dia juga picky eater ya.
1: Picky eater. Dan ini pantesan. Kita sering terjadi adalah perdebatan. Misalnya dia udah bilang kan, Bu, Ade mau beli bek guling.
0: Oke.
1: Terus dia dengan PD-nya ngomong, "Eh tapi ibu lagi pengen ayam panggang, Dek." Lah, bukan urusan saya dong.
0: Iya.
1: sungguh sangat ini saya alfa.
0: Sungguh ya sangat alfa banget yang sudah tahu aku udah punya keputusan, keputusan kan enggak boleh diganggu gugat.
1: Iya.
0: Keputusanku enggak boleh diganggu. Kalau Anda mau itu silakan sendiri.
1: Jawabannya gitu lagi. Tapi ibu lagi pengen ayam panggang. Ya ibu beli dah sendiri.
0: Enggak ada rasa enggak enakannya, Dek, ya kamu ya. Enggak